0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, selamat datang di Rabu Barat ya.
0: Senang sekali karena di hari Rabu Barat ini Anda boleh merequest lagu barat. Kalau ada lagunya kita puterin.
1: Nah itu.
0: Iya benar ya. Benar ya.
1: Kalau ada
0: ya. Kalau ada.
1: Mohon maklum kalau ya, lagunya belum lengkap lagu baratnya.
0: Ini mah ada lagu lungsuran dari kakak kita TRL.
1: Tah gitu lah. Tapi kalau yang masih mau request lagu Indonesia yang semangat juga boleh.
0: Harus atau itu mah?
1: Harus.
0: Harus ya. Itu mah dah biasanya kita mah lagu Indonesia ya.
1: Sok diantos pokoknya mah 0811 221051, dan biar lebih afdol yang request lagu barat harus ada kata-kata dalam bahasa Inggris.
0: I want a request lagu ini gitu lah ya.
1: Misalnya kalau bakal request lagu Incubus kayak Go to the Head on the Move.
0: Naon sih tadi? Tadi
1: pokoknya eta
0: we. Atuh
1: lu kata-kata bahasa
0: Inggris. Bener tapi lah tuh lu bener bahasa Inggrisnya karena orangnya ngerti mana teh Get to the Head on the Move lah tadi
1: na. Ya, dapatkan dan bergerak.
0: Grab it fast gitu.
1: Tak, gitu.
0: Sok lah
1: naik grab.
0: Bebaskan lagu baratnya. Jadi si lagu baratnya agak banyak gitu di hari Rabu mah, sahabat suaranya. Amun di request aya laguna dipeterkeun, lamun teu wayahna digantikeun ku lain. Tapi yang pasti lagu baratnya juga harus yang semangat, sahabatnya. Kita tahu bahwa akhirnya tanggal 2 September buat Aa Dusep, anak orang tahun ayeuna Aa Dusep 2 September wilujengnya. Sok. Dan biar WA-nya tidak nyangkut, sahabat suara, Anda harus pakai format ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda, sahabat. Dan sudah ada yang masuk WA pertama ini dari Fahri di Ciamplas. Wah, tuturubun ku lagu barat mah euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Mang Wanda sama Mang Elmi rampes. Fahri nih udah di Setiabudi nih baru jalan. Siap.
1: Sok atuh kemana Fahri teh?
0: Lempang sehat sama sehat. Olahraga atuhan. Request lagunya Incubus.
1: Yang mana aja?
0: Nggak dipilihkan Incubusnya ku Elmi I Miss You. Ayo oke okay, ya Jasep di Kopo.
1: Jasep Kopo mah katanya walah mengabsen panjang ya mah.
0: Bye baca.
1: Mang play ah padi hitam amerada cenghar.
0: Siap.
1: Salam set buat Mang Wanda Buril. Wis Mang Elmi Ahendra. Salam absen Mang buat Dani Pitak Masjid.
0: Ibu Jidni mana?
1: Iya makana.
0: Ibu Jidni DC.
1: Op Hidayat Karung, Kang Firman, Tehnia, Arabel Ciu, Pak Budi Kapolsek, Pak Budi Babeh Dalton, Kang Evi, Atek, Teh Ani, L.E. Ahmad Gober, Riki Cimahi.
0: Ah, terus oh.
1: Bah Emen. Bah
0: Emen.
1: Nang Bahandang Bagja, Bah Dante, Bang Dante, Mas Bey, Nuansa, Sigit, Tami, Johan Tasik, Pak Dokter Biben,
0: Kamu
1: Pak Jai. Atan, Ibey, Tono, Pasir Honje, Tony, Tahu, kemana nya, Mang? Asa jarang aya.
0: Oh, si Tony kemana?
1: Nuhun, Mang, cing arageng miliknya, amin.
0: Nya anu ayeuna teh langki teh si Tony Abdul Jabar nya jeung Kang Biben. Tah, sararibuk beureun nanya. Si Tony ku Tahu jeung Tempena, Kang Biben ku Yunatana. Meureun. Meureun. Ayo oke ini WA dari Teh Ari di Lembur Ali, di Lembur Awi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari Rabu dan semangat pastinya harus tetap mengembu. Amin. Lagu nama One Love dari

0: Lepart dah ya. Salam paginya buat istriku dan orang-orang di rumah, Abah Endang di Pajajaran, Kang Johan Tasik, Kang Jase, Popo dan Kang Emen selalu. Yang selalu mengcarlikeun i suara dan semua sahabat suara dimanapun Kang Emen dan Kang Wana eta kumaha? Ferry Paulus nyebutkan STY pelatih saya.
1: Naon?
0: Masih sehat dan bahagia selalu Kang. Hatur nuhun.
1: Ferry Paulus teh kalau versi wae akhirnya teh kamari teh nyalahkeun Persib jeung Dewa Eleh jadi ranking turun. Aku sih tadi dukung.
0: Nah, Persib jeung Dewa Eleh kumaha maksudnya?
1: Kamari teh teu asup dina liga eta teh jadi ranking liga Indonesia teh turun deui. Kinuanan teh ACL teh naon kamari teh? Teu kumaha neh atuh teh liur kamu ayeuna mah lamun Persib lolos ke ACL 2 nanti si jadwal mau bisa rubah-rubah. Kumaha? Di salah satu sisi hayang naikkeun ranking FIFA satu sisi mana temerean wae jalan dia kontroversi wae sih ya. Pelatih saya kumaha atuh teh pelatih saya berarti lir pikiran teh lah penting mah Persib mainnya halus weh tomahaya tong baheud wae gitu weh tomahaya kan baheud wae kamari ge aya Bisma ya pagi Kang Elmi dan Kang Wanda pagi saya Bisma dari Balikpapan. Requestnya lagu Wahyu Kolot euy.
0: Brian Adam ya.
1: Everything I do it for you Tewan.
0: Oh, everything I do it for you.
1: Oh. Okay, siap. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk pendengar Iswara. Terima kasih Bisma. Bisma juga tetap semangat dan jaga kesehatan.
0: Di mana Bisma tadi balik papannya? Jauhnya lumayan ya.
1: Balik papan jauh tuh, Bos. Ya oh. streaming wae, Bos.
0: Tapi kalau datang ke Bandung yang apa? Yang dari luar kota nih harus nih coba nih kalau pas ada hari Minggu ada di Bandung ke Pago Restoran di Papandayan Hotel ya.
1: Mantap nih, mantap.
0: Ini ada Asian Food Market All You Can Eat Asian Food pilihan.
1: Betul.
0: Dengan konsep Sunday Brunch ini setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore. Menu pilihannya juga banyak, Yong Tofu, ramen, sushi, Indian cuisine, ada sate sampai dessert favorit ya. Satu orang ini Rp250.000 biayanya. Ada promo buy 4 get 5.
1: Alright.
0: Untuk reservasi mah WA aja ke 0811-2232392 atau Instagramnya dicek dan di follow @pagorestoran sama @depapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: para warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih nungguin WA dari Anda di 0811221051 untuk tentunya nungguin requestan dan salam-salam buat Anda, sahabat.
1: Ya.
0: Jadi hari Rabu ini kalau yang boleh apa? Kita membolehkan Anda request lagu barat Moon Aya tadi. Betulnya. Ya. Barusan lagu Blue dari lagu Blue di Teh Aninya. Sok geus diputerkeun. Dan ini ada WA lagi yang masuk dari ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Zidni.
0: Selamat pagi Kang. Pagi ini aku pengen dengerin lagu barat, biasa kan? Bisa. Lagunya Laguna The Course.
1: Ya, sama Kong. Pasangannya The Course ini The Ong ya.
0: Naon jadi? Ong. Don't say you love me. Salamnya untuk suamiku yang sudah sibuk dengan pekerjaannya dari jam 6 tadi pagi.
1: Alhamdulillah ya.
0: Untuk Abandang, Kang Jasep Dukopo dan semua yang lagi dengerin Iswara. Selamat pagi dan semoga pada sehat semua. Untuk Kang Wanda, Kang Elmi dan kru Iswara, semoga sehat selalu, banyak rezeki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja Kang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kang Uten tami, Kang Uten ta terus.
0: Kalanu ya
1: lawan. Oh, Chandra.
0: Chandra gela.
1: Tadi Assalamualaikum, lu mau nih Kang Chandra ya. Mang Chandra Acung dari Tanjung Sari request lagu Kapten yang Seksi.
0: Sudah tadi lagunya ya.
1: Salam untuk Mang Elmi, Mang Wanda, kru Iswara, Papah Jalan-Jalan, alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008, Bungsu Bandung, Fanny Sabila,
0: wah, ya,
1: Iting Melet

0: artis-artis Bandung Hugo ya.
1: Artis-artis sosial media.
0: Tahun itu sosial media naon eta ari bungsu Bandung mah penyanyi. Tahungkul itu meledak hungkul dan lainnya ada Astrid penyanyi. Tah, ini ke Kak Iwan, Kak Gambirwan, Kang Uten ya.
1: Kang Uten ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: I'd like to request a song tuh ayah bahasa Inggrisan. I don't wanna miss your things by
1: Astrid. I don't wanna miss a thing.
0: Nah, itu eating.
1: Aerosmith na si
0: Taylor. I don't wanna miss you thing, and I don't wanna miss you. I miss you, babe. Sarehat diwaraga kage sadaya, friend of Iswara anu random di segala usia. Disbi pokok nama. Hatur thank you.
1: Tahun Disbi.
0: Dengarawat. Tahu kata baca kembali tahun itu.
1: Disbi.
0: Disbi mana?
1: Eta sekolah seni itu.
0: Oh, sih. Apa gawe pun bojo, apa gawe pun bojo.
1: Disbi kan di.
0: Disbi
1: sih tadi. Disisti itu seni dan Bandung.
0: Disbi ya teman.
1: Ada Asep Lin nih. Selamat Rabu Barat Kang Urban. Eskapism. Dari Raye.
0: Raye.
1: Lagu ini buat yang lagi macet-macetan menuju tempat kerja. Semoga selamat sampai tempat kerjanya. Bener ya buta kita escape Raye.
0: Ah, siapa ini? Rai atau
1: Rai Raka?
0: Ya Rai Raka yo. Ayah teh ni ada Cibodas teh bang. Bet pagi Almi Awanda request lagu Paradise dari Coldplay. Siap. Salamnya buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teani L.E., Beng Beng, Jasep, Kopo, dan semua jamaah urbannya. Makasih, sama-sama. Gak
1: bisa dibilang kalau bisa, itu mah, walaupun memang kenyataannya kita tidak pernah tahu ya surga apa seperti apa, tapi keindahan alam di bumi teh.
0: Oh, bisa.
1: Ya,
0: sedikit
1: bisa,
0: lah bisa
1: kita. Bisa memberikan gambaran. Sama seperti kalau Anda mungkin datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ya, bagaimana Anda bisa menikmati keindahan alam dengan kemewahan modern. Ini cuma ada di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, sahabat suara ya. Anda akan merasa pengalaman yang tidak terlupakan dari mulai masuk lobby ini sudah mendapatkan atmosfer yang berbeda dengan neighborhood story. Kamarnya nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Ada banyak fasilitas yang luar biasa. Ada kolam berenang air hangat infinity pool. Kade tadi infinity pool.
0: Nah, untuk infinity pool
1: tidak batas, wih juga ngahiji jeng alam gitu.
0: Jadi si China tuh lebar gitulah.
1: Gitu.
0: Hanet tapi dah hanet tuh.
1: Batas horizon.
0: Hanet tuh.
1: Fitness centernya 24 jam di Indigo Maya. Kemudian juga yang bawa keluarga, bawa anak-anak, ada Kancil Club. Ini klub buat anak-anak. Yang mau menjelajahi kuliner bisa datang ke Daguan Lounge dengan hidangan fusionnya, atau juga bisa ke destinasi rooftop dining. Ada Carbon, ini ada di level 16. Konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Ini Anda bisa menikmati kreativitas mixologi daripada mixologi ternama. Dan untuk reservasi dan informasi langsung hubungi telepon 022-8780-6688 atau di Instagramnya dicek at hotelindigo_bandung atau websitenya juga dikunjungi di hotelindigo.com/bandung.
0: Mang Sule, nukamari kadi amang, amang ande Mang Sule, kadi Mang Sule lah orang nongkrong ngobrol Mang Sule. Kita ngobrolin bisnis. Mau request dari Pemuda Harapan Bangsa dong. Yang mau ngelotan api, hidup orkes.
1: Oh
0: hidup.
1: Siap. Ke lagu barat, mau request lagu barat le.
0: Pan ya. Hidup orkes ya tama.
1: Ke lagu barat, ayo orkes asal di barat ya tuh.
0: So, kepada orkes buat di Indonesia hukul atau di barat. Pak country, pada tama
1: ciri khas. Beda, beda atuh country. Ayo orkes barat, ayo.
0: Naon.
1: Pensil alis. Orkes pensil alis.
0: Pensil alis. Good morning guys, morning. Astri here, alright.
1: Okay,
0: I want
1: Astri.
0: To request a song Spice Girl, Wanna Be, alright. Want to say hello to everyone Sebandung Raya. Thank you Mr. Elmi and Mr. Wanda.
1: Sem-sem ya Astri ya.
0: You're welcome.
1: Sama-sama kan.
0: Sem-sem. Dasar. Sem-sem. Nama lain sem-sem atau Misam.
1: Trisam ya.
0: Misam.
1: Oh.
0: Trisam kabar karpo ini.
1: Misam. Beng-beng ya. Assalamualaikum Elmi Awanda.
0: Salam.
1: Doa namugia dipaparin kesehatan amin. Amin. Lancar milik sarang rezeki amin. Lancar job MC amin. Avril Lavigne, Skater Boy. Skaber itu mas, Skaber Boy.
0: Skaber, memang Skaber sih teh. April
1: tuh. Nama Skater Boy.
0: Skaber itu.
1: Skater Girl, eh nanya.
0: Skaber Boy.
1: Skaber. NPD, NPD sempurnanya aku amun teh atas.
0: NPD aja NPD.
1: April lepi, tapi April lepin sih
0: teh. April lepin.
1: Kintun selama kanggo jamaah Urbania Pak. Pak Babe Budi Dalton, Pak Budi Kapolsek, Teh Nia Cibodas Lembang, Teh Wini Antapani, Mang Johan Tasik, Mas Dese.
0: Assalamualaikum. Besami, Bandang Bagja. Assalamualaikum. Belajar kayaknya kakak-kakak dua urban, Kang Elmi, Kang Wanda juga OPP, All Crew Surabaya Bandung. Keren beris. Oh, Kanggo Mas Dese, Mama Jidni di Bekar Bakti Residen, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Bunda Mary Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwide, Kang Johan Tasik, dikumkeun ka sadayana nu teu ka absen. Hapun tentangan abah nu sok lepat ngetik, nuhun teu sawias.
1: Santai mah teu sawias da. Sawias. Maklum da. Sok aya jempol nu ageung mah sok kesesang ngetik mah.
0: Jadi eta teh kasebatna teh lain tipo nya.
1: Lain.
0: Tapi
1: mundingan kan.
0: Kekeongeun sih teh.
1: Mundingan. Sebab kita gendong

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go, dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
4: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Barat, Rabu Barat. Di hari Rabu boleh request lagu Barat. Ya. Jadi si lagu Baratna agak banyak dibanding lagu Indonesia, sahabat suara.
1: Tapi yang masih mau request lagu Indonesia juga boleh.
0: Boleh, boleh. Boleh. Tadi juga muterin tadi ya.
1: Kita bacain lagi Tami nih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wilujeng Enjing Uncle Urban.
0: Wilujeng Enjing Uncle Tami.
1: Lagunya Avenged Sevenfold. Nah. Salam lemah kanggo sahabat Iswara Sadarina, spesial kanggo Uncle 2 Urban. Thank you.
0: Terima kasih. Thank you Anti. Auntie Tami. Thank you very much. Nanti saya pilihin dan saya cariin. Pencet sampai polnya ya.
1: Avenged Sevenfold. Aduh Cianjur juga sampurasun. Good morning brother. Metallica.
0: Alright, aduh.
1: Kalau Metallica terlalu banyak makan jadi beda lagi.
0: Naon?
1: Metalintuh.
0: Metallica mah di luar negeri, lamun di urang mah jadi buah, Wan.
1: Buah naon?
0: Manalika.
1: Sirsak ya.
0: Manalika. Buah sirsak.
1: Ulu biung konsep teh dia.
0: Di Garut.
1: Manalika, ulu biung konsep.
0: Distro di Garut. Ada juga
1: konsepnya tapi pipiluan we ulu biung.
0: Gitu. Ya sangar ada umur. Assalamualaikum Kang Wada, Kang Elmi, salam rahayu. Oh, Kang Alek atuh di Ciheuleut Cijapati, Kang Alek. Pangradinan Kang Alek ah. Ya urang mapah kada itu jeung ajai. Avenged Sevenfold
1: sami. Sami tapi ya, tadi disatuin lagunya ya. Mohon. Yang Dirgad, Dirgad.
0: Aya sadé teh.
1: Wandi nih.
0: Wandi.
1: Good morning Elmi, Wanda, Wandi.
0: Oh, penlah. I am Wandi. Good morning Elmi, Wanda, yeah. I am Wandi gitu. Good morning, good morning Wanda, Wandi.
1: Dari Queen, senang apa aja lah. Salamnya buat rekan-rekan driver online ST108. Sama sang kuryang, semangat terus. Dan buat anakku semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Azmi Aurora, kecapean hari ini, jangan dulu kuliah ya. Harus agak ya.
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat di hari Rabu ini mencari rezeki buat anak dari si Sok Cing. Diniatkan ibadah, semoga itu jadi pahala dan berkah.
0: Amin. Ada Nuansa dari Setra Duta, semangat pagi Pak Elmi sama Pak Wanda. Selamat pagi juga Pak Nuansa. Sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda. Doa yang sama buat Pak Nuansa. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Mau lagunya Robbie William.
1: Kalau enggak ada Robbie Darwis aja.
0: Eh, aimane. Robbie William memang better man.
1: Get better man.
0: Terus tahu nyanyi lah siapa. Bekok kepala.
1: Tono pasti rohonye. Halo guys.
0: Hello.
1: Good morning everybody.
0: Alright.
1: I want to hear song Oncom Gondrong.
0: No,
1: if
0: no,
1: nothing
0: no.
1: Bon Jovi live on a prayer. Nuhun Mang Jasep. Ka absen bieu, stay tune together monitor.
0: Alright. Oncom Gondrong is no because this is dari Mrs. Naonnya bungsu teh mah anak pangleutikna teh.
1: Little child.
0: Last child teh. Bungsu teh last child mah teh. Aya grupna ge eta tah.
1: Last child Bandung.
0: Ade Tesa. Sleng ah. Salam-salamnya buat barudak, bapak-bapak urang awek.
1: Wing awek.
0: Urang latihan di atas di GOR PTM Tawadu, daerah Soreang, Sangkan Betah, Parung Serab, Kabupaten Bandung. Urang kesangkeun, keringetkeun, semeskeun, serpenkeun, spinkeun, kofkeun, dropkeun, kepretkeun, fullhandkeun, backhandkeun, pointkeun, kalah menang tetap semangat, keun antep lah.

0: Yang masalah mau on air siapa suara?
1: Sok silahkan.
2: Sok. Diantos.
0: Tapi kalau ada yang mau menikmati kota Bandung, malamnya kota Bandung dari atas ketinggian.
2: Betul.
0: Ini bisa didatang ke Damai Delight.
2: Alright.
0: Intercontinental Bandung Dago Pakar, sahabat suara ya.
2: Betul.
0: Ini di Grand Table dengan pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Hari setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 10 malam. Dengan hidangan Land and Sea Premium. Penawarannya Rp368.000 plus per orang. Bisa ajak keluarga, sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roast Australian ops ribs, braised US brisket, barbecue grill station. Pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasinya di nomor 0228708688 atau WA ke 0811214238 atau di IG-nya dicek at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Oke, selamat pagi Bang Dante.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana nih Bang Dante nih?
3: Ini lagi di Merdeka meluncur ke Batu Nunggal.
2: Oh, siap. Lagunya dulu, Bang.
3: Lagunya ya, lagu India deh, India.
0: India yang mana yang?
3: Yang Everything You Are ya.
0: Everything You Are, What You Do to Me on the Street.
2: Everything ya? You Are. Ade, Bang. Ane siapin, ade Bang. Ade dong.
0: Salam-salam Ade kakek nih Bang Dante nih.
3: Ya, salam-salamnya biasalah buat
2: siapa ya?
3: Yang bertugas sama teman-teman
0: Bluebird ya, teman-teman Bluebird ya.
2: Bang, SD Banjarsari itu macet kagak, Bang?
3: Gimana?
2: SD Banjarsari itu kan sebelahnya Polres
3: Tabes. Udah enggak jam segini mah.
0: Udah enggak. Kalau ada kereta api lewat biasanya macet tuh, Bang ya.
3: Macet sih enggak, cuma harus berhenti aja.
0: Oh iya, bujubune bisa
2: kagak. Setah, komedi mulu nih si Abang.
3: Serius ya. Lagi sama Pak Dadang nih, lagi antar Pak Dadang.
2: Pak Dadang. Itu drivernya Bang Dante. Ya. Dari Jakarta tapi cinta Persib, Pak Dadang.
3: Wah. Iya dong, Persib dong.
2: Iya dong.
0: Cari aman pada Dang.
3: Oke deh, makasih ya.
0: Siap
3: ya.
0: Nanti kita puterin lagunya ya, Bang Dante.
3: Urban, oke, okay, thank you, Nun. Ya.
2: Bang Dante, ya. Pada Dang, Bang Dante adalah seorang pendengar kita yang luar biasa. Aman, tetap setia menggunakan Bluebird. Ada. Bay.
0: Halo, Bay.
4: Perkenalkan nama saya Peri Paulus.
0: Wah, blunder siapa?
2: Sebagai
0: ketua lig.
4: Peri Wahyudi. Lain.
2: Peri chicken garlic, mana mah?
0: Peri on ice.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Matiris, cewek itu tiris tak?
4: Entah tuh mah.
0: Di Bandung mana ada harudang kamari teh?
4: Ditemani Iswara mah.
0: Oh siapa tuh? Lagu nana nala bay.
4: Ada sih. Mang lah yang lagu, iya mang lagu barat ada teh mang.
0: Ayah naon. Sugan ayah naon.
4: Anu Hubasteng nih mang.
2: Hubasteng. Kita
4: lagu nanti. Anu gitulah.
0: And the Bray together.
2: Running away jeung the reason ta anu eta mah.
4: Nah, the reason mah.
2: Reason anu
4: baheula keur usum bobogohan.
0: Kumaha nyanya teh reason.
2: Cicing heula atuh keur di
0: kumaha nyanya teh nu kumaha.
2: Sok cic.
4: Entang teman-teman nyakeun. Ini dah kurang lain vokalis, jadi orang pengamat politik. Gitu.
2: Oh, kamu bener pengamat politik, cok kumaha tanggapan keadaan negara ayeuna?
4: Iya mang.
2: Peri Paulus atau Peri Paulus? Peri Paulus sih kumaha.
0: Sok nyar jalan matanya.
2: Sok STY pelatih saya, sok kumaha ta ayeuna diserang. Tuh gra,
0: tih kalah cicing sama Ibai.
2: Tuh di paruman
0: weh. Parum ge Ibai.
2: Aing mah teu maruman. Enggak usah dua orang weh.
0: Cukup ya, dua orang yang selama on air kita putar lagu-lagunya Ibai sama Mas Dante kan tadi ya.
2: Bang Dante yang lagi di jalan membawa Padadang.
0: Padadang.
5: Kirim salam on airnya

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh, kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah, kau minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Lagu dari Keren Abis ini ya, Keren Abis.
1: Cranberries, Pak. Keren Abis lagi.
0: Oh, sudah ganti.
1: Sudah, kemarin.
0: Judulnya adalah Lingerie.
1: Linger sete.
0: Linger teh artinya naon, Wan?
1: Linger jati
0: ya, jika oh. Itu artinya linger teh, Wan, dalam bahasa Indonesia adalah berlama-lama atau tinggallah lebih lama gitu. Eta linger eta teh.
1: Lebih lama tinggallah.
0: Tong dijanjikeun. Da beda tuh ieu mah. Nu nyanyina Dolores.
1: Hah?
0: Dolores nih. Vokalis teh nih.
1: Ya lah.
0: Cranberries The Linger. Sampai temake deunya linger we nya.
1: The Cranberries,
0: The Cranberries. Anu apa lagu zombie nya? Nu apa lagu ieu nya?
1: Zombie mah nu nyanyikeunna ieu Dewi Persik kan. Jabe, jabe, jabe, jabe, jabe, jabe, jabe.
0: Nah, tamane mah lenger. Lenger, mana mah lenger.
1: Beda lagu, beda lagu.
0: Beda lagu.
1: Beda ya. Lagu ya sama.
0: Masih lagu-lagu barat nih dia Rabu Barat sahabat suara.
1: Udah pada kebaca semua belum ini teh?
0: Belum, makanya sekal kalem we. Kita bacain semuanya, lagunya kita antriin gitu we.
1: Isi yang metal enggak, Chan?
0: Chan.
1: Oh, dari dasar perunggu yang metal mah ya.
0: Iya. Bebas
1: ke di. Mangapoy, dince.
0: Kayak masuk kelaba.
1: Lawan Datu sadi celawan nanti tuh.
0: Hah?
1: Duat dince lawan Datu, lawan Datu di Cisondari.
0: Ya babaturan ya.
1: Pasti penasaran doi siapa ini suka kirim-kirim spesial buat istri kita yang sedang bersiap-siap kasar.
0: Tuh. Siapa yang jadi secret admirer nawan gitu. Mas Bey di Ibun, suara seru. Isuk-isuk. Rabu Burut, lain Rabu Burut
1: siapa? Siapa masuk salah wae.
0: Rabu Barat.
1: Rabu Burut
0: lah. Egang karunya.
1: Hernia ya.
0: Ya hernia. Turun diarahkan. Play 3 second to Mars. Bekil kirim 30 second. Kirim-kirim nama kanggo sadaya jamu urbannya hatur nuhun ban. Pelatih aing Igor Tocil. Tolik
1: siapa? Nah, Igor Tocil.
0: Igor Tolik. Biasa Mas Bay mah ini.
1: Orang Sumatera Utara kan Igor.
0: Nah, Igor.
1: Kan orang Sumatera orang
0: Batak luar negeri.
1: Igor ngana teh.
0: Tagor eta mah. Namun awewena apal tuh?
1: Nah, mana?
0: Mbak kan?
1: Entah tuh Sumatera Barat mah ya Mbak.
0: Mbak kan?
1: Mbak Jawa tuh.
0: Yang kamu ada di Mbak siapa? Mbak Tagor.
1: Nah, siapa? Kalau maksudnya malah kan

0: kayaknya kita rek naon sih kok
1: nyantai aja gak seru atau mana jojo bohong kami suka mana-mana wae mana mana
0: fishing
1: belum akan ngomongin Asian Food Market dengan konsep Sunday brunch setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore
2: harganya seberapa harganya
1: per orangnya 250 ribu net ya

0: Ya? Komplit, komplit.
1: Reservasinya ke nomor WA 0811-2232392 atau follow Instagram @pagorestoran di @thepapandayan. Ya, Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Back to WA alias WA, sahabat suara. Ayah Firman Calengka, assalamualaikum, Mamang Amang Nusaroleh. Waalaikumsalam, amin. Amin. Wilujeng Enjing, mugi teras di Bapak Sian kesehatan keberkahan, amin. Bang Laguna Incubus, tadi sudah Incubus teh ya. Yang dari requestannya Pak Hari di awal.
1: Ini keturunannya dari presiden, mantan presiden Amerika ya.
0: Hah, Pak?
1: Incubus, Ibus,
0: oh.
1: Incuna Wungkul ya teh.
0: Ujos Bus,
1: apa? Bareto,
0: Incuna Wungkul disebut Incubus.
1: Eta teh.
0: Iya,
1: eta teh. Ngaben, baru yang ngeteh da incu-incuna si Josh Bush teh ya, laguna ieu drive
0: ya, aki atunya ka Josh Bush teh nya
1: aki
0: kan
1: incu-incu.
0: Salam dong kang sadaya pendengar we, suara nu halebring, mugi asih rezekina, amin. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, bari berkah, amin. Hatur nuhun mah mangku Bang Wios gentos ku Gil Ofarim. Gil Oparim, It's Your Love. Oke, okay, nanti kita cariin ya.
1: Amin lagu itu.
0: Tak apa Gil Oparim. Tak ya Gil Oparim.
1: Apal tim
0: abis,
1: ya. Abis coklat.
0: Kang Uten tetang. Iya, Cenawan, DSBT dan sebagainya.
1: Nah, maksudnya DSBT.
0: Kan Radi Macakeun. Oh, iya. Di segala usia, DSB pokoknya mah. Dan sebagainya.
1: Oh, dan sebagainya DSBT.
0: Siap. Ari Maulana Cimahi, assalamualaikum, Ma Urban, sehat, sarang sukses teras, salam nak kangun wirengkeun, lagu nama Cangcuter.
1: Ah, no anyar mah Cangcuter non?
0: Ruang riung non? Non riung non itu?
1: Riung Bandung nego.
0: Ayah pokok nama harus disiapkan lah, kayak kami Cangcuter. Eh Opik,
1: Opic ya? Wishing
0: the Urban
1: ribet deh gimana
0: wishing jadi, wishing lah beda deh
1: wishing the Urban announce God help. I'd like to request the song always kan saja
0: mantap kan.
1: Sending greeting to barudak gudang garam Wilujeng Damal Sadayana, wishing you continue sukses
0: terus. wishing why siapa Ajay soy, Mang, sehat Mang. Sehat Jay, for defense-nya sudah tadi ya. Salam-salamnya buat Kanggo Sadayana Jamaah Urbania khususon hatur thank you-na ka Bapak Nes tos masihan kadudadakan. Oh, mantap. Jadi si Bapak Nes Tewan balik ti Tasik nyimpang ka si Ajay mawa kadu.
1: Wah, si Ajay.
0: Ajay mana mah Ajay
1: teh sing ieu kadu mah si Ajay
0: kan asam urat. Kadu mah naon? Asam urat mah justru nu hejo-hejo.
1: Kadu kan cangkangnya hejo.
0: Lusuk coklat atau alus mah anu hejo mata hai mane.
1: Oh, geus asa gimana kadu?
0: Atuh.
1: Teu buruk teu.
0: Teu.
1: Sing karma aja ajai mau bawa mana ka buruk ka dieu. Menang kadu buruk
0: gitu. Teu si ajai mah naon cenah. Teu mere Bapak Nes meni tega cenah mau kadu dadakan teh. Heuh nyajainya teu bejaan si Bapak Nesna. Kusi aja gak dibeli ya nama sana kalem Bapak Nes
1: teh,
0: kadu kan ngomongkan kadu bagi mana itu
1: ya sebenernya kan udah dibeli kan merek kan hadiah sana
0: justru itu
1: atau nawar ke dagang
0: itu mamawe hukua ayo jimpang kasih aja
1: oh mamawe hukua gak bisa sengit tau hukua terlaluan Bapak Nes.
2: Jangan kemana-mana, sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Halo wargikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Suara warga Indonesia.

0: lupakan.
1: Hah? Ya. Termaafkan.
0: Kata termaafkan ya.
1: Terlupakan mana?
0: Unforgettable. Hah?
1: Tidak ya. Bisa dilupakan
0: maka? Unforgettable benar nih.
1: Iya. Unforgiven?
0: Tidak termaafkan.
1: Tidak termaafkan.
0: Ya, benar.
1: Jadi metalin tuh.
0: Siapa dengar Syahnat langsung metalin tuh. Siapa gua ke mana karpai. Eh si Jasep kan lagu nak diputar ke tadi Jasep padi anu hitam. Cina orang mah mau ngami mau mana
1: yang request deh lagu barat.
0: Oh, Muse.
1: Mana mah
0: kira bawa payun weh muntah
1: tos hawak dua kali atau ya siap atau
0: nggak bawa payun weh si mas de sema ke bon jopina gabung ajeng nu tadinya living on a prayer weh nya siap mami depa
1: tadi teh anu ngomongin duren teh Kang Hendra ge oh kok disuruh ngirim foto duren sana
0: ngirim
1: foto unggul tapi foto unggul harunya tuh payu sih tukang duren beli anak tukang Hendra ah montong sana
0: montong dibeli mahal. Oh, tamu kan kesempatan nomor.
1: Tapi mau di Sumatera mah sana bener gitu durian tuh murahnya.
0: Murah, tong boro di Sumatera.
1: 5 ribuan sana kan di dieu mah bikin ka ratusan ribu nu gorean durian.
0: Mana mah tong boro di Sumatera, di teun urang di Banjar,
1: oh,
0: di Pamarican,
1: heuh. Emang aya kebonna gitu.
0: Aya di ditu teh loba aya teh kerusu malahan mawan.
1: Sabar aja jina.
0: Hijina teh 2500.
1: Murah pisan
0: geus. Murah. Asal di Heden.
1: Atuh bencen urang lu sia teh.
0: Kan eta sensasi na tewan dahar duren sambil bencenur itu murah sih na
1: duren murah hanya 2500 per butir tapi Heden sendiri
0: gitu nama mah
1: petik sendirinya
0: gocap teh menang tilu tapi dulu letik wan meski di hulu
1: amis teh
0: amis
1: orang tidak terlalu beki ya duren teh hanya amun ayam hanya nyobaan hiji gitu tapi te maniak gitu kan ayahnya ya. Yang memang maniak suka banget duren sampai ke sahanya lo pernah tiba-tiba lo dipikirkan seberapa sikit dipikirkan di opname mereka kesang-kesang bau durian.
0: Hati-hati ya Tamawan.
1: Nah berlebihan dan segala sesuatu juga sebetulnya kalau berlebihan sahabat suara mau apapun itu misalnya dengan tahu atau sagu kayak berlebihan pada kurang halus pasti lagi
0: ya. Durian memang ida langsung masuk ke UGD
1: gara-gara
0: dahar durian
1: iya dan berlebihan gitu
0: semer
1: tuh yang berlebihan sakitnya
0: enya kerusu mana teh
1: kan segala yang berlebihan itu
0: tidak baik.
1: Tidak baik. Abun duit memperlebihan kok nih.
0: Baik itu mah.
1: Kok segala
0: itu mah baik. Kalau duit berlebihan mah baik.
1: Sejang amal jangan bantu batur.
0: Bisa.
1: Eta tujuanna.
0: Bener.
1: Hayang rea duit teh mah bisa ngabantu batur.
0: Eta. Tapi lolo badan geus loba duit sok poho eta teh. Abun teu boga duit mah yalo seurkeun duit abi ka abi tiasa mabantos. Tah geus loba duit teh.
1: Aya nu nginjem.
0: Tuh, aya duit kebantun tuh.
1: Aneh pisan.
0: Eh, siap. Urang mah kamariwan kedar basa tahu aya ibu-ibu. Cep, kunaon bu? Ibu teh bari ngical beas. Iya sih cep. Kurang teh kedah dical beas bu. Tah ibu ngegalah basa tahu we.
1: Pendagang beas. Beli, mun kita teh belian kumane?
0: Teu kudu cek urang teh bu, tapi di beas teh ti Haji Topik. Ibu we enggak mama basa tahu perlu duit. Perlu basa tahu.
1: Tahu.
0: Berek ku aing teh 20. Cas ini tuan langsung. Padahal basa tahu teh di dahar teh.
1: Nah, yang duit lain basa tahu sih.
0: Mami Depa ya, Mami Depa Wan.
1: Basa tahu Mang Wanda sudah pasti langsung.
0: Oh, betul. Basa tahu Mang Wanda di Jalan Kancer nomor 1 dari ikan sapu-sapu pilihan.
1: Tentu ikan sapu-sapu sia teh tenggiri kampret siapa sok kajatohkeun wah sia teh. Anu sapu-sapu sagala.
0: Eh, padahal diekspor dari Pramono Anung.
1: Ah, Jakarta.
0: Gubernur Jakarta kan gitu.
1: Kieu-kieu CEO, sate CEO basa tahu.
0: Benar, benar. Da anu boga perusahaan mah jadi CEO di sorangan hewannya. Sok nunutan karena kali itu jam 2 jam 3 teh sakare CEO basa tahu molor. Itu sare. Sare. Mami dia apa? Mami dia apa? Bacakeun sate.
1: Assalamualaikum, morning AR, ikut lagu Celine Dion, di kamar Celine Dion wae ya.
0: No, Celine Dion.
1: Salam nama Kanggo Tania, Tehani, Pak Budi, Bunda Mary, Nui, Fahri, Ajay. Gak lupa buat Awanda Aelmi juga operator. Hatur nuhun, best.
0: Sami-sami, Mami Depa sing sehat, Mami Depanya sing neras sehat, Mami Depa. Duh.
1: Pak Budi belum mau WA nih, Pak Budi lagi mendengarkan tidak Pak Budi?
0: Sibuk mungkin Wan, beliau yeah. Wan. Aya atek di Karangtineung.
1: Wah, ya Mang lagu nama Sepultura atuh lagu nama bebas Mang salam-salam kabar buat Budi Letak Ayu
0: Ayo
1: Uyah Eti Bayur aduh Ayo Uyah Budi Letak, Ayo Uya, Eti Bayur, sama Nendang Kendang di Ciparai.
0: Ayo Power Hill karena Power ya, Ima salam WA dari pendengar ya. Bukan kita yang ngomong ya, Eti Bayur. Aduh, sok ingat beretuan ayah radio man.
1: Radio now.
0: Anu Keep Bayur Beautiful, oi.
1: Keep Bandung, kampret.

story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi 022 87 80 6688. Follow Instagram @hotelin.

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Okay, ladies and gentlemen,
1: are you ready for the song?
0: Nges, itu tadi sudah lagunya, songnya sudah. Okay, ladies. Wan, ini teh gini Wan, saya teh mau ngasih info ya buat sahabat suara.
1: Hah?
0: Kalau kayak tadi soalnya ini ada yang nge-WA gini Wan. Si eBay, Mang, WiFi na jual pare Mang, buat can dibayar.
1: Telepon malah iya.
0: Atuh udah makna Melsa grab, Be.
1: Itu terbaik Mang Melsa.
0: Iya.
1: Mang Melsa internet service provider jawabannya mah. Pilihannya kayak mana jangan soranganen. Ya kalau sahabat suara butuh internet

0: 90.000, kecepatannya 100 Mbps. Tapi kalau butuh yang untuk tempat usaha, kafe, kantor atau lainnya, ada namanya Raya Basic nih ya. Ini dengan teknologi kabel serat optik, kemudian juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses langsung ke perangkat Anda. Harganya mulai 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Wanda eta mamih Deva cenah. Aa kamari mah Mariah Carey.
0: Oh nya, enak Celine Dion.
1: Amin cenah anuhunnya doana.
0: Sehat teras mamih Deva ya.
1: Talamun Kang Firman mah gentos WA cenah. Ku Sebia the day after tomorrow. Siap. Pagi suara, salam kenal dari Beben Raharja di Tanjung Sari. Requestnya Jason Miras. Minum wise ya namanya Miras. Salam buat Aelmi Awanda, tadi orang Tanjung Sari Mang Chandra Acung, salam satu lembur.
0: Oh, satu Tanjung Sari OG-nya.
1: Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Amin. Keselamatan, umur yang panjang, tur barokahnya, Kade. Mang Beben, murah rezeki dan lancar segala urusan, amin.
0: Not ke Hendra
1: sana. Lain eta mah, mana itu dulu dibaca. Ya si Ricky ya. Ricky Cimahi
0: Mang tadi. Mang Wanda, Mang Aelmi. Request Green Day sebenarnya. Salam kasadaya pendengar setia Iswara, terutama anu sok nyalamkeun abi nuhun. Saya teh oh ka Ricky Cimahi nya. Curhat Bang
1: Ricky. Ricky curhat, Ricky curhat nya. Sama suara di
0: komentaran.
1: Nanti sebentar lagi berani kita
0: ambil resiko berarti menghadapi masalahnya. Heeh. Oh, sebentar lagi non.
1: Kita akan ada
0: ngobrol
1: phone,
0: ya.
1: Phone interview.
0: Kan ngobrol tentang apa, Mi?
1: Tentang kecantikan nantilah. Pokoknya apa?
0: Beauty. Bandung X Beauty nih ya.
1: Nanti.
0: Lagi mau cari acara ya. Untuk tentang kecantikan ada di X sama Beauty.
1: Nanti ya, sebentar lagi lagu heula ya namanya.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, sebelumnya mau ucapin terima kasih ya untuk Inspektur Pijay yang sudah ngirim sushi ya.
0: Sari mana wanda sekamana karpoy. Ini terima kasih yang udah ngirim makanan aja. Ini temennya Onat. Gitu.
1: Morris Faktor Pijay. Nah, tadi sahabat Suara kita sempat sounding nih kalau di Bandung ini nanti bakal ada acara Bandung X Beauty ya.
0: Alright.
1: Seperti apa acaranya, detailnya kita akan ngobrol nih salah satu sama
0: Ibu Mesia ya.
1: Iya, ini perwakilan dari Bandung X Beauty deh.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Pagi Ibu Mesia.
1: Sama kakaknya, nyebutnya Kakak Mesia.
2: Kakak aja kayaknya.
0: Kakak Mesia ini lagi di mana Kakak Mesia?
2: Aku lagi siap-siap sama tim sih untuk prep acara kita besok Jumat nih, kebetulan.
1: Okay. Nah, ini bisa dijelasin nggak sama sahabat gitu. Suara semua nih, apa sih sebetulnya acara Bandung X Beauty ini?
2: Oke, jadi sebenarnya Bandung X Beauty itu dari Female Daily. Kalau sahabat Suara tahu Female Daily, kita adalah media beauty.
1: Okay.
2: Dan Bandung X Beauty ini sebenarnya udah ada dari tahun 2017, waktu itu awalnya di Jakarta, dan sekarang kita explore kota-kota lain seperti Bandung dan kota-kota lainnya juga. Nah, FDX Beauty ini sebenarnya untuk tahun ini kita ada tema celebrating the coolness era. Jadi walaupun kita tuh base-nya memang beauty, tapi kita juga care dengan community, dengan well-being, dan juga terutama local beauty brands.
1: Okay,
2: gitu sih. Jadi okay, di hari Jumat ini kita akan ada diskon besar-besaran, ada flash sale, ada buy one get one, dan mungkin teman-teman sahabat Suara bisa explore di sana. Gitu sih paling dari.
1: Jadi gini enggak Kak, maksudnya secara mudahnya ini adalah pameran produk-produk kecantikan gitu lah ya, si Bandung X Beauty itu ya.
2: Betul banget.
1: Tapi dengan banyak konten gitu
2: tapi
1: ya.
2: Tapi enggak cuma produk kecantikan. Betul, nggak cuma beauty brands doang sih. Mungkin sahabat Suara juga bisa explore F&B juga di sana. Terus ada beberapa fashion brand juga yang curated dari Female Daily tentunya.
0: Kalau lokasinya di mana sih Kak?
2: Lokasinya di Trans Convention Center tanggal 4, 5, 6 September. Kita open dari jam 9:30 pagi sampai jam 10 malam. Pokoknya sahabat Suara bisa datang kapan aja ke Mall Trans
0: Convention
2: Studio Mall, Trans Convention Center di hallnya ya, betul, di lantai atas. Terus bisa ketemu kita di sana dan explore macam-macam beauty brand. Terus mungkin mau kulineran di sana, bisa banget. Terus mungkin yang bisa kita highlight nih buat di Bandung X Beauty, kita ada bagi-bagi freebies juga. Jadi teman-teman tuh kalau ke booth-booth kita mungkin bisa sambil tanya ada freebies apa ya. Terus pasti brand-brand kita tuh bisa share freebies-freebiesnya buat sahabat Suara gitu.
1: Jadi,
2: dan mungkin aku bisa share sedikit juga.
1: Nah, apa aja nih yang ada jadi promonya ada, ya?
2: Iya betul. Dan kita tuh ada highlight satu program baru kita yang kita baru highlight di Jakarta kemarin, ada top spender program. Jadi kalau kamu belanja sebanyak-banyaknya bisa dapet logam mulia 3 gram mulia. Pokoknya itu yang paling gedenya sih.
1: Berarti nggak diundi ya, yang top spender langsung dapat itu gitu, atau tetap diundi?
2: Dulu-duluan siapa yang paling gede belanjanya gitu Kak. Pokoknya
1: okay.
2: Bisa dulu-dulu nih bisa. Kalau di Jakarta kemarin benar-benar seru banget karena ada banyak teman-teman yang ikutan, bahkan sampai total belanjanya tuh puluhan dan sampai ratusan juta.
1: Ih, luar biasa ya, nyetok kayaknya tuh ya.
2: Mantap banget pokoknya.
0: Kak, kalau ini tuh tiketing atau free sih Kak?
2: Tiket. Jadi teman-teman sebenarnya bisa beli tiketnya secara online di FD app, atau bisa juga on the spot ada tiketnya juga mulai dari 30.000 aja.
1: Jadi lewat aplikasi ya, kalau pembelian online di aplikasi Female Daily Apps, di situ ya pembeliannya. Betul. Kalau untuk online ataupun on the spot juga ada gitu ya.
0: 30.000 ya.
2: Ada Iya betul. Kita mungkin sahabat suara mungkin kalau mau cek promonya atau info-info tentang pemberian tiket atau info-info diskon gitu, langsung follow Instagram kita aja di @officialfdxbeauty.
1: Oh iya, ini kita lagi buka
2: aja
1: juga.
2: Pokoknya
1: nih
2: di sana sahabat suara.
1: Jadi program promonya, nanti konten-konten acaranya apa di sana, hadiahnya untuk top spender apa, betul, ada semua di sini ya sahabat suara ya.
2: Ada, betul ada.
0: Gitu. Tapi boleh
2: gitu
0: dong
2: sih,
0: Kak
2: Yomi, Kak Winda.
0: Kak, boleh dong di spill satu atau dua nih, siapa aja nanti yang ada di sana nih Kak, boleh dong. Halo.
2: Buat di Bandung X Beauty ini akan ada. Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya aman Kak, aman, udah ada lagi.
2: Oke, paling di Bandung X Beauty ini seru banget karena akan ada penampilan seru dari DJ Hydrocoplo sama Sorry Gileo. Jadi teman-teman mungkin bisa seru-seruan di sana, kita karaokean bareng, kita joget-joget bareng di sana ya.
1: Sama Sameh tuh, Sabrina Sameh tuh, DJ
0: Koplo.
1: Koplo itu apa?
0: Hydrocoplo.
2: Iya.
1: Oke, siapa?
2: Kakaknya ikutan enggak? Datang enggak?
1: Emang kalau yang beauty itu laki-laki ada, Kak?
2: Ada dong, bahkan di sana kita ada male daily cave juga. Oh. Jadi kakaknya bisa potong rambut gratis di booth male daily kita.
1: Oh, tetap ada ya untuk gitu. Perawatan wajah ya, untuk laki-laki ada, juga ada ya produk-produknya ya.
2: Ada.
1: Oh, siaplah kalau gitu Pak, nanti aku touch up dulu.
0: Iya, touch up apa? Ada kesana.
1: Siapa tuh? Kak Mesya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan enggak sebelum kita akhir ini nih?
2: Paling teman-teman jangan lupa seru-seruan di Bandung X Beauty. Catet checklistnya, mau belanja apa aja ini. Abis itu langsung aja datang di sana, pasti kita akan nyediain promo-promo yang seru. Dan siapa tahu kalau belanjanya banyak bisa dapat emas loh guys.
1: Tuh gitu ya. Sekali lagi sahabat suara, tanggal 4 sampai tanggal 6 di Trans Convention
0: Center
1: ya. Center. Saya silakan datang ke sana. Mulai berarti open gate-nya mulai jam berapa nih? Jam 9 ya?
2: Setengah 10 pagi
1: ya.
2: Setengah 10 pagi sampai malam.
1: Oke, terima kasih Kak Tasya.
0: Kak Mesya.
1: Kok Tasya sih? Kak Mesya, terima kasih ya.
2: Terima kasih Kak Elmi, Kak Wanda.
1: Nuhun.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Farmnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
4: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
6: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: jangan wake me up when September end. Jadi lagu ini tercipta ketika Billy Joe Project putus cinta.
1: Tapi kan karena awal bulan September atau itu ya September end.
0: Jadi si emang minta dihudangkan ke amun September geusan gitu. Hudangkan orang amun September
1: geusan. Penuh kenangan menyakitkan di bulan September geus orang mending lewati dengan tidur
0: geus
1: geus keres
0: hudangkeun. Cek Billy Joe Jangar Podcast teh. Kan Kang Jo boga Jangar Podcast aja.
1: Beda deui ya teh.
0: Jangar Podcast. Jangar
1: nonton teh beres atuh
0: Jangar. Jangar. Jangar.
1: Paruh gitu.
0: Mata kudu diulinkeun, Wan. Ulin.
1: Jalan-jalan di Bandung ya.
0: Oh, oh.
1: Kabraga.
0: Bebas.
1: Kemudian kalau Anda memang jadiin datang ke Bandung menuju ke Braga, ini paling pas nih nginepnya di L Hotel sahabat.
0: L Hotel atuh.
1: L Hotel Bandung ini cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Pusat kuliner, pusat belanja, pusat keriaan kemeriahan di Kota Bandung ya.
0: Bener.
1: Wal putih rame ada mah.
0: Oh, malam Minggu ditutup.
1: Foto nu naon
0: gitu. Oh, loba dirinya teh.
1: Dan juga L Hotel ini bisa jadi titik awal sempurna sahabat Sorana untuk menjajah Kota Bandung karena dari stasiun Bandung cuma 10 menit. Dengan beragam fasilitasnya, silakan langsung aja reservasi hubungi ke 022-423-2286 atau ke 087-777-677-0067 atau IG aja di follow boleh at L Hotel Bandung.
0: Sahabat Suara, tampaknya perjumpaan kita akan segera berakhir. Insya Allah kita ketemu lagi besok
1: ya.
0: Di Kamis Jadul, insya Allah juga Pak Haji ada. Dan jangan lupa nanti datang ke Trans Convention Center tanggal 4
1: sampai Bandung X Beauty ternyata ada juga perawatan apa perawatan
0: cowok buat cowok
1: buat cowoknya
0: ada di sana
1: kayak orang kadita nyangan dia
0: nyangan naon nyangan tawas
1: glowing me glowing
0: memang nyangan tawas karena terbau
1: tak tawas pelangsing itu kalau itu pelangsing
0: gampang mah yang langsing mawan
1: kenaon
0: mana boga penyakit berat langsung pegang gerawat
1: kering atau eta mah kampret pelangsing me sehat plok sate
0: ada tanu ae mana mah
1: gerigen ka urang geus
0: dahar susi teh mana mah ada tanu ae susi batur di dahar mana mah
1: susi batur susi orna
0: aduh batur aduh mana mah mana mah teh teuing
1: muka di dia mah geus milik bersama
0: aduh
1: terus pas geus ana mah mun sarapan leuwihan di dia mah
0: abu epa sok wadi teh ngomong teu wani siapa sahabat terima kasih buat ya. Kebersamaannya dari jam 7 sampai jam 10.
1: Semoga hari ini lancar semua, menyenangkan semua. Ya kita harus pamit sahabat Suara. Sing arageng milik, sing sarehat, sing lalancar rezekina ya.
0: Satu pantun dari Onat, silakan.
1: Pantun dari Onat Dalton.
0: Enggak dong. Dari saya mah ada. Mandi basah hujan badai. Yudadah yubabai dari Onat. So. Lain manete, udud we udud, gacang ngomong.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Cakep.
1: Hari Rabu. Entah mengapa.
0: Nah, itu teramenya. Suara seru.
1: Au.
0: Helmi pamit.
1: Wanda juga parmi.
0: Onat, paling ke Onat. Hei, kamu di sini kedaya sampai jam 7.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung. Jet setter, go getter.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

FYI aja sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, panasnya 3 kali lipat dari Surabaya. Diem aja serba salah gitu ya. Jadi jangan lupa banyak minum air putih. Hadir selanjutnya dengan Alex

0: baru saja lewat ya. Ada 21st Night, ada Eno featuring Ari Lesmana, ada Alexa dan juga ada Ziga. Halo, apa kabar sahabat suara? Bagaimana dengan istirahatnya? Jujur tadi malam istri itu kan udah keliat ya, lidah dan otak tidak sinkron karena tadi malam baru tidur 2 jam. Diam dulu, saya lagi ngomong ya. Agak galak ya kalau lagi kurang tidur ya, ada orang masuk aja ditegur. Jadi kurang tidur itu karena kok kayaknya Jakarta tuh tadi malam tuh panas banget ya. Gimana di kota kamu sahabat suara? Apakah baik-baik saja kalau kata Cici Glenka yang ada di Hegar Manah Bandung, Bandung itu dingin tapi panas. Nah, demam ya jatuhnya ya. Panas dingin ya. Kalau di kota kamu bagaimana sahabat suara?
1: Oh, mengapa tak bisa di

siap dimainkan setelah yang filmnya lagi bertaburan di layar bioskop. Hey, ada Bale dengan Kita Melawan Dunia, original soundtrack Operasi Pesta Copet. Bale namanya, bukan Tabola ya. Jangan ketawa kamu.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa Cici Glenka yang sudah WA ke 0816-1141014. Request lagunya Andin, Naksir, Terima Jadi. Oh. Taylor dong saya ya, Buyung Taylor dong. Apa kabar Buyung Taylor ya? Jadi tuh jadi inget zaman SMP, selalu setiap abis libur Lebaran saya harus bikin celana biru itu yang pendek, karena secara saya kan pulangnya adalah ke rumah orang tua saya di Sumatera ya. Jadi makan makanan seperti nasi putih, ikan teri balado sama daun umbi tumbuk, ikan sale itu wajib. Makan kunyah telan, dor tau-tau masuk sekolah, kancingnya kok enggak muat. Semoga udah Buyung yang ada di Buyung Taylor.

terongnya digoreng. Ada Uut. Makan ya, selamat memilih makanan ya sahabat suara. Yang ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Tunggu dulu dong ya, setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk bertiga nyanyi yang merdu buat sahabat suara ya. Sikat.

0: Ya, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Siapin makan siang, sahabat suara. Kalau misal ada waktu, ya sambil nyari makan siang, silakan meluncur ke live TikTok di @isuara.network. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Expo 2026. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada yang pernah kumiliki di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bagaimana? Udah kepikiran sahabat suara untuk makan siang apa? Karena udah mau jam makan siang, ada mungkin yang jam makan siangnya agak bergeser mungkin ke jam 3 sore karena body clocknya atau jam tubuhnya tuh beda-beda setiap manusia ya. Tapi kalau yang misalnya jam 12 siang dan terjebak di sebuah lokasi yang asing, seperti misalnya sahabat suara ada yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi modul atau FM, lagi berada di sebuah lokasi yang gak pernah kesini tapi harus tugas atau juga harus ada kerjaan kesini atau aktivitas ke daerah itu. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nyari makan di mana coba kalau misalnya nih teman-teman driver online ya, atau juga kamu yang bekerjanya sebagai kontrol setiap cabang, atau ada yang cabangnya di Pantai Indah Kapuk. Aduh, makan siang di mana ya? Nah, aku punya rekomendasi ya. Saya punya rekomendasi kalau di Pantai Indah Kapuk 1. Ya, seperti yang kita ketahui ya, PIK Pantai Indah Kapuk adalah didesain untuk mereka yang punya uang. Ah, beneran, ini serius. Karena ada driver online asli sekitar situ cerita bahwa memang didesain untuk mereka yang ingin spend more money supaya bisa lebih have fun lagi gitu. Nah, ada satu tempat makan yang harganya ya mahal dikit, ya beda 5.000, 6.000 ya. Yaitu namanya Warung Om Joy yang ada di Ruko Crown PIK 1. Jadi kalau baru keluar tol ya, itu ada ruko-ruko. Nah, itu ada Warung Om Joy di sebelah gedung yang sebelum Indomaret lah. Itu bisa cek. Parkirnya sih emang cukup mahal ya. 7.000 sejam. Harus pegangan memang kalau di PIK ya. Jadi ingat, Warung Om Joy itu bisa sebagai penyelamat makan siang para budak korporat. Dodo Arah masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Siap-siap memasuki putaran kedua di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Hari ini Rabu 2 September 2026, harga emas antam ambruk hingga Rp40.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas 24 karat berada di level 2.624.000 per gram dan melanjutkan tren pelemahan sejak akhir pekan kemarin. Sementara itu, harga jual kembali juga ikut merosot sebesar Rp40.000 per gram dan kini berada di angka Rp2.477.000 per gramnya.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4.68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 ditetapkan Rp8.69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga, Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma MM.

0: Jangan lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014. Dodo harap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

kita seputar kehidupan di Singapurnya Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya. Belum sempat ke sana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok, namanya Milanzo, ya, Milanzo. Ini sederetan sama Peak Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya, beuh, sapinya nyapi banget. Idih, terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang Uut. Uut bukan ya? Tommy bilang, sampai nangis saking cintanya jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur, iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan

susah senang, selalu heya heya. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkannya buru-buru ya. Yang pasti masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia ada lagu yang ini nih.

0: The Overtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Aduh, sahabat suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan. Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta, karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu

0: ya sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi ya, dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, kamera ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Hmm? Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Itu kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Ya
0: Allah,
1: sama gitu sama aku mah. Baru juga
0: kenal. Sumpah gua geli banget sama suara.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Yang Kinos. Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan,
0: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan, Tia Ipan, Ipan.
1: Kak. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.

0: tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
1: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi Minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
2: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
3: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
2: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
5: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang menonton foto-foto anak dari internet, kemudian dia mengedit, ya, mengedit dengan menggunakan AI, lalu menggabungkan dengan foto dari tersangka ini, kemudian dibuatkan menjadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
6: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
7: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan seperti apa.
6: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrak Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrak Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
8: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
9: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
10: Keluar itu rame-rame.
11: Pak, motor biru motor bapak ya?
10: Oh iya, kenapa?
11: Ditolong maling, Pak.
9: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
12: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2, masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
13: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
12: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas

0: Nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
1: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
0: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
5: Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
6: Betul.
5: Tiga, dia kasar perilakunya, toksiknya jadi.
6: Wow.
5: Nah, ada juga di diri aku.
6: Oh ya?
5: Pernah punya mantan yang...
6: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
5: Iya, itu
6: tuh. Apa tuh?
5: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
6: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya, gue mau ngetat, gak boleh. Halo, Sapa dulu.
5: Aku Lova, terima okay. kasih udah nonton Feby.
6: Tenang, di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
5: Iya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
6: Udah deh, lu siaran aja di suara deh.
4: Memainkan musik pilihan.
2: Di suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya. Dan
1: layarnya dong, komen-komen.
0: Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang, lu nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8, nunggu anak-anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih
1: umur?
0: 3 tahun.
1: 8 tahun.
0: Idola cilik.
1: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa, tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini enggak apa-apa ngomong kenceng kok, kita udah on air.
1: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
1: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Ini Suara sampai mana nih pendengarnya?
0: Suara tuh enggak terbatas kalau dengerinnya di isuaranetwork.com/streaming.
1: Oh.
0: Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @isuara.network. Dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya di antara 9 itu yang dikunjungin.
1: Ini apa namanya? Bali.
0: Balikpapan. Itu Bali.
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru, Riau. Yoi. Ya, itu apa? Manggung.
1: Iya, waktu itu manggung.
0: Tahun ini udah berapa kali keluar kota?
1: Kayaknya 3 sih.
0: Basah, jujur. Tadi apa sih itu yang pacar tadi kita cut, kenapa?
1: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar, apa tadi?
1: Mantan.
0: Mantan, iya.
1: Mantan.
0: Kenapa tuh sama mantan?
1: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget, untungnya gak sama dia lagi.

0: bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang, mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
1: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
1: Iya, juga teman-teman aku juga yang udah suami istri, dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
1: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya, Mamen ya.
1: Enggak, dia enggak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya tuh kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
1: Iya, jadiin
0: biar
1: lagu.
0: Biar kebongkar.
1: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya. Udah kayak tersanjung, iya. Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
1: Yes.
0: Wah, ini legend nih.
1: Iya.
0: Label nih ya. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
1: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada Avolia. Nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh sebenarnya adalah tentang hubungan yang tidak sehat ya, apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin, udah diituin, udah disakitin.
0: Dituin apa yang jelas?
1: Disakitin.
0: Iya.
1: Nah sekarang dari toxic ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan, jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Okay. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolia merasa, wah ini lagu harus di gue bawa, ini harus...
1: Enggak, jadi hari itu juga, ayo Fo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Keren.
1: 2 jam doang.
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio
0: outdoor.
1: Rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang gue. Karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Iya enggak? Nah, kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealismu.
1: Karena udah ini, udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Berapa
1: udah
0: tahun, lama temenan?
1: Juga aku udah 4 tahun di situ, nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan sekarang ya.
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja bikin sesuatu.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu Hibdut.
0: Nah itu.
1: Nah sekarang ini Toxic ini bukan Hibdut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak Hibdut sih?
1: Karena besok nanti Hibdut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa Hibdut?
1: Nyaman banget, malah di Spotify aku nomor 1 Hibdutnya.
0: Sumpah ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia. Gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia
1: Hibdut
0: yang...
1: semua ya?
0: Enggak lagi, apa? Bukan, maksudnya kaget. Maksudnya lah Hindia tau-tau dung lah apa nih? Oh Hibdut, oh ada Hibdut, gue bilang
1: ada.
0: Oh dan banyak
1: lagi rame dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin lagu aku
0: nganter anak di pik kan. Oh Hibdut.
1: Iya.
0: Iya, jadi Hibdut tuh emang ternyata darah di situ ya,
1: kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer dia tuh pendengar
1: juga muda. Mulai lebih ini, mulai muda. Lebih gak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih gak anak kecil lagi. Kan fansnya dari Ava tuh biasanya fansnya anak-anak kecil 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun?
1: Iya.
0: Ada?
1: Ada.
0: Sampai nonton kamu live TikTok juga?
1: Aku nyanyi di panggung, disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Oh di depan ke manis di belakang kamu, sadis. Sumpah. Beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan. Wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar. Karena ibunya kali ya?
1: Enggak. Emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget, aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, gimana cara menyerang anak umur 3 tahun tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Nah ibunya malah gak tahu.
0: Buah.
1: Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, saya gak tahu mbak, maaf ya. Tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka deh sama mbak gitu. Nganterin.
0: Wow. Hebat nih, keren sih. Berarti emang kalau toxic ini emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain Hibdut? Musiknya sekarang apa sih? Dia bilang pop.
1: pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avalia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya.
0: Oh.
1: Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen, kenapa? Terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak, wih, oh jalan, oh maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf kayak karaoke.
1: Iya.
0: Tapi manut-manut aja ya?
1: Manut-manut aja. Aku suka dua-duanya lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang mantek oke, yang nggak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan selain pop Melayu, apa nih berarti si Toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop Melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelumnya, sebelum Hipdot, sama banget, sumpah.
0: Oh,
1: mirip-mirip gitu.
0: Gitu.
1: Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku buat selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame gak lagu di TikTok?
1: Ya rame, sekarang udah 3.000, 4.000 ya, hampir 4.000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke
1: yang,
0: kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa, ngedance atau apa?
1: Macam-macam, ada yang dubbing.
0: Aduh, gue disuruh konten lagi sama lu, dance TikTok. Apa? Ini ada gila-gilanya ya si buruk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Abis makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing, iya.
1: Dance.
0: Yeah. Velocity?
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih, masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di DJ-in.
0: Oh, kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target nggak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh nggak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu.
0: Ibu-ibu muda
1: karena
0: ya?
1: Ini sebeneran, ini anak kecil semua. Aku juga nggak tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lo udah umur berapa masih nempel?
1: 10 tahun ke depan
0: dia tahu. Itu masih laku.
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Aduh. Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, iya kok ya, oke.
0: Toxic.
1: Tungguin semuanya, tungguin. Aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: arti hadirmu?
1: Nih kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
2: Wah, harmonis kali ya sampai sekarang.
0: Mana-mana kayak gak pernah ngikutin lagi. Lo kayak was-was ya, gue tanyain gak siap.
2: Iya.
0: Iko Uwais.
2: Iya Iko Uwais, tapi aku gak follow.
1: Tapi lo tau kan Bang Iko itu fobianya apaan lo tau?
2: Apa kak?
1: Kerupuk putih.
2: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
1: Dia bisa pucet.
2: Serius kak?
1: Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang. Oh, yang ya, di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia. Yeay. Yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
2: Benar.
1: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
2: Iya.
1: Musik videonya ini Senayan?
2: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota. GBK.
1: Wih, taman hutan.
2: Ya, benar, taman hutan,
1: hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
2: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
1: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya? Harus.
2: Emang centil. Centil era.
1: Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar emang harus gitu ya? Emang ceria.
2: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
1: Kenapa enggak mau balad?
2: Enggak ada lagu enggak laku waktu itu. Enggak rame.
1: Wah, peka sekali dengan bisnis. Gua demen nih. Yang penting rame.
2: Yang penting rame dah.
1: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame. Misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
2: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi.
1: Apapun itu penting nyanyi.
2: Gitar, juga gitar.
1: Oh gitar, akustik?
2: Iya, bisa juga.
1: Gitar sempat sekolah musik?
2: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
1: Di mana?
2: Di rumah, padahal aku bilang gak mau. Tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin nama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi pak. Terus bapak bilang, suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Gak taunya aku viral gara-gara aku megang gitar.
1: Merinding gue,
2: iya.
1: Merinding beneran. Oh iya, bokap gue juga waktu itu beliin gue gitar.
2: Terus?
1: Gak lanjut, karena gue gak sabar belajar.
2: Oh iya,
1: gue pengennya piano sabar.
2: Oh, kata
1: bokap gue, kata bokap gue mahal. Dia ini dulu, kalau orang Batak harus bisa domisol. Ini
2: kakak Batak.
1: Batak
2: apa?
1: Tapanuli Selatan.
2: Oh kakak aku nikah sama orang Silalahi.
1: Silalahi, dia Toba. Aku yep. Tapanuli Selatan.
2: Oh beda ya?
1: Harahap.
2: Oh harahap, Islam ya berarti ya? Ya,
1: alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok dia tadi ini penyiar enggak salat-salat entar habis siaran ya. Sudah digituin gua.
2: Oh iya.
1: Aduh, emang ya netizen TikTok tuh emang sangat ini sekali ya. Polisi sekali ya. Ada lirik tetap bersikap selektif aja biar kau tak merasa kecewa. Penting banget menurut Avolia seorang bersikap selektif dalam memilih orang yang masuk ke kehidupannya. Seberapa penting?
2: Ya, kadang-kadang kita semua tuh kemakan omongan laki-laki di manisnya di awal aja, betul ga?
0: Silakan, sahabat suara.
2: Betul. Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
1: Okay.
2: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
1: Wow, selektif itu penting ya?
2: Penting sekali kak. Maksud itu mau nyari yang gimana?
1: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan di mana logika tertutup oleh perasaan.
2: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
0: Ntar dulu, itu mantan apa kalender? Ada 4, ada 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
2: Iya. Saking mau yang
0: serius
2: selektif.
0: Iya, 30.
2: Serius.
1: Wow.
2: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
1: Ke-31.
2: Ke-31 tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
1: Katanya teman-teman yang di live TikTok.
2: Nyari nge-lag nih
1: katanya. Bang Dodo nge-lag. Agoy, kesini ya Goy. Kayaknya ada sedang di setting. Setidaknya audionya aman ya.
2: Sumpah itu gak akan.
1: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh dia kasih tepuk tangan ya. Oke. Avo.
2: Ya.
1: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan karena mengingat sudah melewati 30 ini ya. Mm-mm. Mantan ya. Mm-mm. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu.
2: Ya itu, Dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik, karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males ketemu orang baru itu, males kenalannya, males gitu. Setelah, udah terbiasa
1: setelah
2: juga.
1: Setelah orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
2: Ke-25.
1: Bodoh.
2: Itu mah. Ke-25. Aku pacaran cepet-cepet, Kak. Sebulan. 3 bulan.
1: Nurul Fikri, sebulan 3 bulan, mohon maaf.
2: Karena itu, males banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mending cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
1: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, kita akan, ya. Ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak? Yes. Tadatatatatat, sound effect-nya belum disiapin. Oke ya, jawab aja ya, toxic atau tidak ya. Ini ada 5 pertanyaan.
2: Aduh,
1: pertanyaan
2: takut.
1: Pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan. Toxic atau tidak, pasangan minta password semua media sosial.
2: Enggak toksik.
1: Oh ya?
2: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa.
1: Ah.
2: Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh.
1: Oh.
2: Kalau enggak ada apa-apa ya enggak usah takut.
1: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih, tau-tau kok was-was ya.
2: Enggak diumpetin ya?
1: Enggak. Aku handphone kayak gini aja,
2: iya.
1: Kegeletak.
2: Kalau mau lihat ya udah lihat aja.
1: Password tahu kok handphone?
2: Iya.
1: Malah istri aku bilang, ngapain sih 6 digit, 4 digit aja. Karena dia gak mau lama-lama bukanya.
2: Iya.
1: Gitu. Karena kalau bayar-bayar juga dari sini.
2: Iya benar.
1: Suami.
2: Iya benar.
1: Saldonya, sumber
2: berarti
1: dana.
2: Gak toksik.
1: Enggak ya. Nggak. Yang kedua, teman selalu datang cuma kalau butuh bantuan.
2: Toksik.
1: Astagfirullahaladzim. Ini kuping dekat kuping.
2: Sorry.
1: Serius?
2: Iya. Toksik.
1: Fok, sehat Fok?
2: Iya, aku lagi kesel. Anjan.
1: Iya gitu. Fok, sehat gak? Tadi yang WA nih. Sehat, Fok.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Gini, Fok. Nah, itu ya.
2: Iya.
1: Itu ya.
2: Datang kalau butuh.
1: Itu dia. Kan tadi bilang, teman selalu datang cuma kalau butuh.
2: Iya.
1: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
2: Tentang apa nih?
1: Teman-teman yang apa yang butuh bantuan doang.
2: Iya sih.
1: Suarakan. Ayo.
2: Aduh,
1: ini kan suara
2: takut.
1: Warga Indonesia.
2: itu duit. Bukan.
1: Oh, wow.
2: Apa ya? Ngomongin dari belakang.
1: Wah. Wow.
2: Aku tahu dia ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
1: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri ya.
2: Aku tahu.
1: Diam. Jangan jadi spill. Jangan diam. Ngeri juga nih live TikTok ya. Yang ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
2: Maksudnya?
1: Lagi ngobrol pasangan. Nih, kita lagi ngobrol. Mamen cemburu.
2: Enggak, dia enggak cemburu.
1: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya tapi lawan jenis, toksik atau tidak?
2: Enggak, karena dia gak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu temen, tiba-tiba kayak, apaan sih lo ketemu sama dia, gue gak suka ya lo ketemu sama dia, itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya, sayang aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya, kalau mau aku temenin mau.
1: Ih, gue pernah tuh.
2: Aku pengen yang kayak gitu.
1: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya, Bapak. Seluruh dunia tahu.
2: Kenapa?
1: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadinya sama teman basket gue. Ke komplek gue nih. Si mantannya ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata Bekasi. Gue ingat banget.
2: Oh, sekarang takut ya.
1: Dari mobil gue dicegat naik motor. Keluar lo. Itu yang kayak lo.
2: Aduh.
1: Itu toksik ya.
2: Toksik.
1: Nikah lagi.
2: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
1: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat, toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain. Kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
2: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita gak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa, happy-nya buat apa, buat lu gitu, enggak. Toksik.
1: Menurut lo toksik gak kalau ada temen so akrab, tapi emang akrab, tapi akrabnya kayak gini. Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
2: Overweight?
1: Berat badannya berlebih. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut
2: aku? Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih?
1: Kan jadi juga. Hari-hari. Jadi panggil hari-hari. No, masih ndut, misalnya namanya.
2: Oh, tapi dia terima enggak dipanggil ndut?
1: Ya, tapi kan body shaming enggak sih?
2: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan aku manggil aku ndut.
1: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Gak baik-baik berarti. Oke. Yang terakhir, pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
2: Gak boleh.
1: Toksik.
2: Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang.
1: Wah,
2: Aku gak mau dilarang-larang.
1: Syarat dan ketentuan jadi pasangan lo berat ya.
2: Aku kan seneng ya.
0: Apa?
2: Suka kayak gitu.
0: Apa?
2: Misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngelarang-larang.
1: Gue harus ngikut.
2: Enggak, kalau misalkan gak boleh ikut.
1: Enggak, gak apa-apa.
2: Gak apa-apa kan? Ya iya, aku juga.
1: Istri aku kan dancer. Teman-temannya tahu dong kayak gimana cowok-cowoknya.
2: Oh.
1: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku gak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
2: Oh iya, bagus.
1: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
2: Oke.
1: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Diva Magnolia dengan Menanti di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya, Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle.
0: Hah?
1: Recycle.
0: Iya, dibikin ulang. Ziva Magnolia. Eh, lagu yang paling lo suka, kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya? Siapa nyanyi? Gue lupa.
1: Hey Teo Ca.
0: Teo Ca.
1: Yang nyitain Temeli Guslo.
0: Oh. Wow. Luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame yang penting.
1: Soalnya rame. Ya udahlah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Afo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta Bud. Nih kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh.
1: Orang tua Jawa.
0: Oke. Okay. Kita balik ke Toxic.
1: Okay.
0: Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan
0: Agustus.
1: Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, okay. Harapannya apa sih sebenarnya dari Avolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi di hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku, tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya?
1: Hati-hati aja.
0: Oke, okay. Setelah toksik, apa nih yang udah disiapin ada. Dari Avolia? Proyek, karya, lukisan kah? Pameran
1: ada.
0: Kah?
1: Ada nih kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi. Kemarin baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik ya. Iya. Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman, pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman, yang penting rame
1: iya,
0: gitu
1: rame
0: ya.
1: Rame lah yang banyak yang dengerin.
0: Makanya kenapa kita mau live TikTok 3 jam, tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Oh ini endorse.
0: Oh ada produk ya, tap in produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Enggak usah nyebutin produknya tapi enggak, tempatnya enggak, boleh.
1: Di mana? Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Mal pagi dong.
1: Pagi.
0: Di Tribeca-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Dahi. Oh restoran, baik. Ya. Tapi nggak apa-apa loh, ini membantu juga untuk Avo juga karena dia mendapatkan endorse biar lebih ramai. Oh bisa bawa masa. Datanglah sahabat datang, suara ya. Datang. Jadi Central Park dicari aja tuh restoran sekian banyak. Avo deh tuh lagi.
1: Tapi
0: nyanyi.
1: Kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh enggak dong. Jangan salah.
1: Enggak,
0: belum lagi.
1: Fan yang, Avolia.
0: Enggak apa-apa, yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat
1: oh,
0: kita.
1: Oh iya benar sahabat di suara.
0: Nah.
1: Jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok, ada juga di radio.
1: Oh iya benar.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source pokoknya ya. Apa tuh? Dan itu enggak usah, biarin aja ya. Terakhir untuk seluruh sahabat suara yang sedang mendengarkan, boleh dong Avolia kasih pesan sekaligus ajakan untuk mendengarkan dan menikmati single terbaru Toxic.
1: Halo semuanya, sahabat Iswara, jangan lupa dengerin lagu-lagu aku terutama lagu yang baru Toxic, dan pastinya nantinya juga akan ada lagu baru dari Avolia. Jadi pantengin terus aku lagu-lagunya, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube Indosmar Sakti, dan jangan lupa di follow juga Avolianya dan Iswaranya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Akun
0: IG-nya apa? Sosmed yang lain?
1: Sama, semuanya Avolia, A-nya ada dua belakangnya.
0: Ada dua di belakangnya. At Avolia.
1: Ya.
0: Toxic. Penasaran.
1: Aduh.
0: Nyanyi dong live alias live.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, oke, kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Butut. Oke ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya. Sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3, 2, 1. Ini dia Avolia Toxic. Go.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: si toksik.
1: Iya, sampai jantungan lu deh gebraknya gebrak beneran ya, kayak makan soto gebrak gitu di sini ya. Apo, apo Lia, makasih ya udah main sama-sama ke Iswara ya.
0: Makasih juga.
1: Sukses buat menyuarakan toxic relationship ini dan juga buat single next-nya juga semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Buat besok event juga lancar ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya sahabat Suara yang mendengarkan di 9 kota dan juga di live TikTok at isuara.network dan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming. Terima kasih sudah mendengarkan. Langsung aja versi aslinya nih dia, Avolia dengan

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jabar canangkan wakaf digital. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pasar Kosambi bakal dijadikan sebagai salah satu peluang investasi menyusul ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Kota Bandung dengan Bank Mandiri. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pasar Kosambi memiliki beragam potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Selain keberadaan pedagang pasar tradisional, terdapat pula pelaku usaha yang mengelola hallway serta pedagang lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem pasar. Usai meninjau Pasar Kosambi dalam penilaian West Java Investment Challenge atau WJIC 2026 pada Selasa 1 September 2026, Farhan menjelaskan Bank Mandiri nantinya dapat membawa sejumlah nasabah yang dinilai memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Dalam skema investasi tersebut, Farhan menilai dukungan permodalan dari perbankan merupakan investasi bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan dikembalikan sesuai mekanisme pembiayaan, bukan bantuan sosial. Namun Farhan mengingatkan aspek paling penting dalam pengembangan Pasar Kosambi bukan hanya investasi, melainkan tata kelola kawasan. Apalagi kawasan tersebut berkaitan dengan penataan jalur bus rapid transit atau BRT Bandung Raya.
2: Penataan letter of intent untuk Bank Mandiri mulai mencari kemungkinan kerjasama investasi dengan Pasar Kosambi. Pasar Kosambi kan sudah ada pelaku Kang Ruby yang mengelola hallway, tapi ada juga para pedagang lepas, ada juga para pedagang pasar tradisional. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang investasi dengan bentuk bisnis model yang bervariasi. Ini mudah-mudahan nanti dari Bank Mandiri bisa mendatangkan para nasabah-nasabahnya yang memang layak atau mampu pilih besok.
1: Pemerintah Kota Bandung menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 2,03 miliar rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan dihimpun dari kepedulian masyarakat Kota Bandung dan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung untuk selanjutnya didistribusikan oleh Basnas Republik Indonesia. Usai menyerahkan bantuan kepada Ketua Basnas RI Sodik Mujahid di Balai Kota Bandung, Senin 31 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut bergotong royong dalam penggalangan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian warga Kota Bandung terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Farhan mengatakan meskipun nilai bantuan tersebut belum sebanding dengan kebutuhan akibat bencana, semangat gotong royong yang muncul diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian melalui zakat, infak, dan sedekah.
2: Karena ini bagian merupakan yang kedua kalinya kita menyalurkan bantuan dengan basis untuk relief bencana. Yang pertama di Sumatera dulu yang sekarang untuk Nusa Tenggara Timur. Semoga yang kita lakukan sekarang ini memberikan berkah dan manfaat. Memang jumlahnya dibandingkan dengan bencana tidak seberapa, tapi ini akan mudah-mudahan mengisi gelombang amil zakat infak dan sedekah dari warga Kota Bandung untuk membantu saudara-saudara kita di Nusa Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan menunjukkan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat untuk kita semuanya.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Gang Palem 3, RT 01 RW 13, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam musibah yang terjadi pada Selasa 1 September 2026 pagi, menghanguskan 3 unit rumah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Utara dan Markas Pusat dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik dan membakar mesin cuci, kemudian merembet ke bangunan rumah dan 2 bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
3: Ini berawal dari pasokan listrik, kemudian membakar mesin cuci.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan besarnya potensi ekosistem halal di Jawa Barat tercermin dari keberadaan sekitar 2,5 juta UMKM kuliner dan sekitar 2,8 juta produk yang telah tersertifikasi halal hingga Juni 2026. Oleh karena itu, Muslimin mendorong setiap transaksi terkait produk halal menggunakan pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, termasuk di zona kuliner halal, aman, sehat, atau zona khas.
5: Dan terutama untuk non-tunai, itu kita akan kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa? Akan membuat salah satunya mudah, cepat, aman, murah, dan andal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terrecord, terekam, terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan tentunya QRIS ini juga terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah. Kita dorong agar baik merchant maupun penggunanya meningkat.
1: Provinsi Jawa Barat mencanangkan gerakan Wakaf Digital Jawa Barat 2026. Digitalisasi dapat membuat penghimpunan wakaf uang menjadi lebih mudah, cepat, tepat, transparan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda yang terbiasa menggunakan layanan digital. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi wakaf besar, tapi juga mampu menjadi provinsi dengan tata kelola wakaf digital terbaik di Indonesia. Menurutnya, wakaf uang menjadi salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang potensial karena memungkinkan masyarakat berwakaf secara fleksibel tanpa harus memiliki aset besar seperti tanah atau bangunan.
6: Saya resmikan wakaf digital. Saya berharap semua bisa mengikuti IPB yang sudah mengelola wakaf secara mandiri. Bagaimana cara pengelolaan wakaf yang baik di IPB tersebut untuk kita tularkan, termasuk juga nanti saya tekankan ini sifatnya bukan wajib, tapi maknya sih aringan 50.000 100.000 WM ASN Jawa Barat bisa mungkin menyisihkan untuk wakaf untuk kebaikan dunia akhirat. Insya Allah nanti di hari Korpri saya akan sampaikan juga di himbaulah para ASN Jawa Barat.
1: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan berwakaf melalui gerakan wakaf digital. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, mengatakan gerakan wakaf secara digital bisa membantu meningkatkan jumlah wakaf yang cukup besar yang selanjutnya disalurkan untuk kepentingan umat.
7: Apresiasi gerakan wakaf ya, ini diinisiasi terus oleh Bank Indonesia, banyak sekali inisiatif. Jadi sebetulnya tadi lahan-lahan wakaf yang mungkin kita bisa identifikasi dibantu sama Bank Raya, bisa dimasukkan proyek-proyeknya. Tadi misalnya Jawa Barat mengembangkan sapi perah, kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan tadi, lahan wakaf, kerjasama dengan peternaknya, masukkan proyeknya di satu wakaf Indonesia yang juga dikembangkan oleh Bank Indonesia.
8: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nord Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Suara di Bandung,
12: Banjarmasin,
11: Jakarta,
12: Jogja,
11: Makassar,
12: Medan,
11: Palembang,
12: Semarang,
11: dan Surabaya.

0: Suara Warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
5: Dan Bandung.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Selalu pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
3: Badan.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak,
3: bapak, bapak, bapak, bapak,
1: bapak, bapak, bapak, bapak,
2: bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak,
1: aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Tengah, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: ...105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Aduh, ini lagunya, kok mau pening ini serius? Ini kayak mau manggung saya tahun 2012 lah. Ada bagus sama dengan jam 7 malam ya.

105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Ketemu aku lagi di bulan ini ya. Kemarin bulan Agustus juga ketemu dong. Sekarang ketemu September, ketemu aku lagi nanti Oktober. Di sebulan sekali panggina. Gak apa-apa ya. Oke, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga menyenangkan di hari Rabu tanggal, aku lupa, 4. Hah? 4 kemarin? Oh, baru 2 hari ya September teh. Nah, sih lama. Waduh. Tanggal 2 ya, 2 September 2026. Apa yang sudah Anda rencanakan di bulan ini nih, sahabat suara ya? Kalau saya sih rencananya hari ini tuh kan hari Rabu spesial muterin lagu-lagu Indonesia plus lagu barat. Nah, baratnya harus Inggris atau Tagalog mungkin, atau misalnya, oh iya, Jepangan gitu. English ya. Tadinya saya mau request ini apa namanya? Laruku, Lark and Seal yang Nihonomat Nihonomat, sorry, Hitomi ni Junin, nah itu dia. Tapi gak bisa ya, harus Inggris ya. Silakan, misalnya mau L-O-V-E jadi bisa nih kayak wedding ya. Terserah deh lagu luar dari penyanyi Eropa mana yang pengen didengarkan. Penyanyi di luar Indonesia ya. Kalau Malaysia bisa tak? Tak bisa ya. Tak bisa. Tidak bisa. Bollywood sudah dengannya nih. Oke, saya juga live di TikTok ya, @bagusao. Ini banyak banget yang komen. Ada siapa nih? Ada Kang Adian Langkah, halo. Katanya mau Bollywood. Itu Bollywood Tiasha. Kayak jadi Iswara namanya. Oke, mau lagu Indonesia apa? Kalau saya tadi begitu opening lagunya The Massive yang Semakin tuh, ingat tahun 2010, saya ingat banget 2010 di Gasibu, ke acara salah satu brand motor. Di situ terus aku jadi MC, jadi band, salah satu bandnya, bukan pembuka, bukan. Tapi nontonnya tewarawu, hijin wawu, indung orang, soalnya pada minggu si mama beker jogging ke Gasibu. Ada ibuku ya, bawain lagu The Massive yang Semakin, gitu kan. Untuk Anda yang kebetulan pengen reunian, nostalgia sama lagu-lagu Indonesia atau lagu barat yang kece banget sore hari ini, silahkan request ya, 0811-220-1051 atau komen di TikToknya Bagus Au. Oh, ini Anugerah Terindah Anmes katanya, boleh gak? Aku pikir mau Anugerah Terindah yang pernah aku miliki dari Sheila O'Shaven, tapi gak apa-apa, sama aja lah, lagunya juga indah ya. Hadir, ini siapa nih? Abah Endang Bagja, halo Abah. Selamat sore semuanya. Oke, silakan yang mau request lagu Indonesia atau lagu barat. Kalau lagu barat, kalau saya ditanya, oh pengen lagu barat apa sekarang? Saya nggak tahu kalau yang baru-baru ya. Mungkin ada Beyonce, ada siapa gitu kan. Saya suka lagu ini. Ini lagu yang menurut saya indah banget. Since I Found You dari Christian Bautista. Since I Found You. Mulai di entrance pakai tawa gini kan lagu nak. Gitu, berjit apa liriknya. Di WA Iswara katanya Bandung. Oh iya sok, boleh. Ada apa? Coba cek dulu. Ada ya? Nanti aku bacanya setelah satu lagu berikut ini ya. Ayo, yang lainnya yang di TikToknya Bagus Au, pengen komen-komen boleh, silakan request aku jadi tampung ya. Udah katanya udah ngechat. Terima kasih Abah Nur Pisan ya. Oh, nanti aku request Indonesia lah, boleh. Kebetulan artisnya lagi aku baru aku komen barusan Instagramnya. Tesania ya. Oke. Okay.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi 022 87

0: indigo.com/bandung.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sama Sal Sabila. Ini salah satu jebolan ajang pencarian bakat juga ya, dan cukup apa bersinar dengan karya-karyanya ya. Walaupun sebenarnya nggak tahu apa saya yang jarang dengerin musik-musik dari beberapa rekan radio atau radio sendiri, atau jarang nonton musik. Jadi yang saya buka cuma TikTok doang. Jadi beberapa lagu yang sekarang sedang ada di sosial media tersebut tuh itu dulu beberapa, cuma hanya 1-2 lagu lah ya. Kayak misalnya si Teh Hijau, astaga, dari Tulus tuh dengan versi koplonya. Kalau di sini nggak kan, nggak versi koplo ya, versi dangdut ya, itu dibikin dance gitu kan. Terus juga ada beberapa lagu lain, siapa lagi ya, lagu ini Bungsu Bandung ya, jenna gitu-gitu, pokoknya gitu-gitu lagu-lagu yang lagi viral tuh. Tapi kalau dulu zaman saya sih ya, zaman saya sekolah SMA, kuliah gitu ya, itu tuh ada beberapa program chart music di TV dan di radio yang memang jadi andalan. Oh iya, emang iya lagu ini tuh lagi naik banget, iya emang lagu ini tuh lagi hits banget. Kayak misalnya di apa namanya MTV gitu kan ya. Terus dulu tuh ada ini Clear Top 10 ya gak sih? Terus juga ada apa lagi ya, beberapa program televisi lain juga itu menghadirkan chart yang akhirnya kita tuh patokannya dengerin chart itu aja. Pokoknya lagu ini lagi banyak banget yang request. Dulu zaman saya yang paling lama dan paling banyak request, banyak diputer, bahkan kalau tidak salah lebih dari 1 tahun si lagu itu bertengger di nomor 1 MTV ampuh, adalah lagunya Sheila on 7 yang Dan. Ya, itu 1 tahun lebih loh. Gila, ini rekor sih menurut saya. Karena beberapa lagu cuma ya sebulan, paling kenceng tuh dulu 9-2 bulan gitu, 9.5-2 bulan. Kalau sekarang mah kayaknya cuma berapa minggu gitu ya, ngilang, ada lagu baru lagi gitu kan. Iya gak sih? Jadi gak ada yang everlasting gitu, cuman ya buat TikTokan sekejap, ngilang aja. Paling nanti di review di akhir tahun 2026. Lagu-lagu TikTok terhits 2026. Jadi ada yang dari Januari, Februari gitu review lagi gitu, diinget-inget lagi kitanya. Oke, baiklah. Kira-kira Anda lagi suka yang mana? Udah bikin TikTok lagu Teh Hijau? Dari kantor, dari komunitasnya, dari gengnya? Oke. Saya mau coba sapa Sanjaya, akhirnya siaran lagi. Iya. Nanti kayaknya aku harus siaran radio laginya di TikTok deh, karena banyak banget yang minta, abang siaran lagi. Oke, nanti aku siaran lagi ya. Tapi yang berikut ini mah gak cuma di TikTok, gak cuma secara on air, saya mau ngasih tahu banget sama sahabat suara ya. Anda bisa merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Di mana coba? Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Tahu dong ya. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan pastinya. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story ya, kamar yang nyaman, udah gitu juga dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Wah, itu memanjakan mata banget pastinya ya. Dan juga terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara ya. Ada kolam renang yang hangat ya, dengan air hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Itu pokoknya unpredictable, jadi lebih ke sangat-sangat di luar ekspektasi pastinya ya kalau misalnya Anda datang ke sana. Dan yang paling penting nih, buat yang suka olahraga, ada fitness center yang bukanya 24 jam, serta ada, nah ini nih buat si anak kecil ya, ada kancil klub ya untuk anak-anak, silahkan ya. Udah gitu juga lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, dan juga nikmati beragam minuman unik di Daguan Lounge ya. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16. Ini ya, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Wih, makin seru ya. Pengalaman yang belum pernah Anda rasakan mungkin ya. Dan juga ada vinil di sini, sahabat suara bisa menikmati kreativitas dari mixologi yang disajikan oleh para
mixologis ternama. Ah, ini jadi ilmu untuk meracik apa minuman ya, dengan komposisi, estetika dan lain sebagainya. Pokoknya pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Untuk itu, yuk buruan reservasi. Dan untuk informasi lebih lanjutnya silakan hubungi nomor telepon, boleh dicatat dari sekarang ya. Catat. Oke. 022 8780 6688 ya. Sebelahnya lagi nih, 022 8780 6688, atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya di https://hotelindigo.com/bandung/ ya. Silahkan sesegera mungkin, jangan sampai nanti kalimat ya. Seperti yang berikut ini, mau nyapa saya katanya, sebentar. Ada Kang Sanjaya, sehat terus ya. Oh, iya dong, harus dong, harus sehat. Sehat. Semuanya juga sehat ya. Termasuk requestannya juga harus yang bikin sehat. Coba kita cek WhatsApp yang udah masuk ada siapa. Ada Winnie, nggak pakai debu ya? Nggak, sorry gue nanya. Aku barusan siaran kayak penyanyi, kayak siaran dangdut gak ngeran. Ya, oke, aku tahu tadi tiba-tiba ada yang kontak. Kang, jenis akhirnya siaran dangdut sedang gitu ya. Oke, okay. Sore katanya Teh Yun, ini sama bagus au ya. Mau request lagunya dari Raisa, Bahasa Kalbu, asik. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara, Rabu yang cerah banget katanya. Ini Teh Yun, Teh Yuninya lagi liburan, jadi diganti sama Awa hari ini. Bagus aunya hari ini, besoknya ada Teh Manik ya. Sok kapan lagi ngedengerin lagu-lagu lawas Indonesia dibawakan oleh penyanyi legend juga di Bandung ya, Teh Manik, Manik Laluna. Jadi vokalisnya Laluna besok siaran di sini. Buat yang kangen sama Teh Manik, Teh Manik nyanyiin lagunya Laluna dong. Iya, nyanyiin. Baik Teh, menurut request. Ah, tapi pernah kata Teh Manik boleh gini. Pas Manik perform, Laluna perform, ada yang request lagunya 10 to 5. Jadi tuh karena kan dulu tuh seangkatannya tuh Laluna, 10 to 5 sama Moka ya. Itu tuh deket-deketan. Eh, adik kakak itu siapa? Moka sama Ten to Five ya? Gak masalah ya? Itu jadi tuh kayak tuker-tuker. Tapi besok mah Laluna selepas kau pergi. Wah, pokoknya itu akan menjadi lagu opening sepertinya kalau besok dia siaran ya. Oke, okay, ada siapa lagi nih? Ada Ucok Dekur. Dekur, udah aku bilangnya The Cure. Ini kelihatan banget anak lama lupa baca ya. Anak lama tuh The Cure, terus apa, The Cranberries gitu kan ya. Oke, okay, Ucok The Cure katanya. Friday I'm in love. Oke, okay, ya ini salah satu lagu yang dulu pernah aku bawain di Fame Station. Ya, zaman masih, tapi Fame Station-nya udah di ini, di apa, Setia Budi. Apa namanya itu? Sesan Bajuri ya, udah di situ. Salam kasadayana. Weh, anu ngadangukeun Iswara. Siap. Oke, okay. Aduh, ah, kita nyanyi bareng nanti kita ya, kita nyanyi bareng ya. Takut nadanya salah, aneh lagi nanti. Oke, okay, ada Abah. Nah, Abah ini baru aku baca nih, Bah. Abah Endang Bagja katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wuljing Sonten katanya, Jigana, Kang Bagus Au, iya, betul. Salam sehat selalu buat semua sahabat Iswara, juga all crew Iswara Bandung. Kata request dulu Teh Hijau. Oke, okay. Disiapin lagunya. Salamnya buat Mas DC, betul ya? Mama Zidni, wah, di Mekar Bakti Residen, kemudian juga Pak Budi Kapolsek Cimaung ya. Beng Beng, terus juga Bunda Mary. Oh, Bunda Mary apa kabarnya? Bunda Mary teh ketemu di Kabupaten Bandung waktu itu ya. Terus juga Fahri, Kang Jasep di Kopo, Kang Ibei Ciwidey, Kang Johan Tasik, pokoknya kumken weh katanya. Nuhun Kang Bagus Au, sami-sami. Juga OPP-nya Hendra. Weh, tahu banget OPP-nya Hendra ya. Dengar suara Kang Bagus Au mengingatkan waktu tahun 2019 Kang Bagus teh featuring Yuni di sore-sore. Iya bener banget. Di radio dulu sering kirim-kirim foto waktu Abah tinggal dengan mantan di KBB Cilin. Wah. Iya dulu siaran 2019 ya. Aku sama Yuni teh ya, terakhir 2019 sih. Covid masih. Iya benar-benar sehat selalu ya. Amin. Abah juga sehat selalu ya. Sehat selalu dan bahagia selalu, karena bahagia itu kita yang bikin. Kalau enggak dibikin ya masa sewa. Oke, okay. Apa nih? Gini ada, ini enggak ada. Apa nih? Sore katanya kau Olive lagi. Hai Olive, apa kabar? Pulang magang abis rapat di Supratman ke Cibiru lagi. Kela, ada di dia emang. Supratman ini Supratman ya.
sebelah mana nih Supratman mah? Keci biru lagi mau sambil ditemenin lagunya. Oh dari Bruno Mars, oke, ya. Dari Adele juga boleh, bebas katanya. Maka Cio sama-sama. Olive lagi di jalan dengerin kita berarti ya. 16.33 sekarang berapa? Ya boleh lah, beberapa menit yang lalu kan ya. Masih dengerin ya Olive ya, jangan dulu dimatiin radionya. Oke, kita dengerin. Oke, coba emang kami ada bacaan. Oke, kita request lagi aja ya. Oke, yang belum request kalau mau live TikToknya lihat aku boleh di @bagusau TikToknya silahkan. Kalau misalnya ada stiker rendang padang boleh kirim-kirim lah ya. Atau misalnya ada empe-empe, ada tuh sih stiker empe-empe tentunya. Kalau ada, kalau enggak ini tadi tuh aku tuh sebelum kesini dikasih dibeliin bakso satu porsi sama mama dan baksonya enak banget. Ternyata di bawah ada bakso tulang apa sih? Tadi yang kamu makan apa tuh? Tulang rango ya? Oke, bukan tulang rusuk, bukan, tulang rango ya. Yang mau ngirim stiker bakso-bakso boleh loh, asal ada. Aku terima stiker apapun asal makanan ya. Kalau yang lain-lain mah ntar aja dulu. Oke. Ya, kita langsung puterin aja. Yang udah di request ada lagu apa, Ndak? Lagunya apa? Oh, ini bahasa kalbu ya. Waduh. Ini versinya bukan versi Mami Titi tapi versinya Yayang Yaya ya. Ini dia bahasa kalbu. Lagu yang gak bisa diomongin tapi cuma bisa dirasain.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go, dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Ini lagu, aku pikir tadi Marion Jola. Ndra ini Marion Jola bukan katanya, tapi dari Leona ya. Oh, Neona. Tak ada Nona, ada Neona ya. Nona apa kan yang jalan-jalan? Itu kan Nona kan? Itu dia. Ya, pokoknya nanti kalau misalnya Anda mau rilis single, bikin grup atau solo, ganti dulu namanya, ada anak-anaknya deh. Ya, ada misalnya Leona, Nona, Bolana, Bolena, Boluna. Apalah ada nanya pokoknya. Oke, aku baca WhatsApp dulu ya, udah masuk di sini ya. Selamat sore AA, selamat sore katanya, baru pulang magang katanya. Ih, seru ya. Magang gimana kamu? Mau request lagunya dari Olivia Rodrigo yang Tighter. Ini kalau boleh nanya, kalau boleh tahu kamu siapa namanya? Hey. Coba siapa namanya? Kamu tidak ada namanya. Kamu no name. Coba no name. Ah, coba. Oh, dia mengetik. Emang ketik. Okay. Traitor kan judul lagunya ya. Aku Mia, hai, magang di Supratman juga. Hah? Di sini. Supratman mana megang ini kan kanto? Teman Olive yang tadi kata gitu. Itu Olive tuh. Oh, yang tadi request. Sebentar, magangnya di Supratmannya di mana? Ini kita kan kantor di Odinkes. Oke, baiklah. Atau deket atau kan? Kamu tahu kan Iswara di mana kantornya? Kan di Supratman juga. Tahu nggak? Ayo coba, aku mau tes. Coba. Tahu nggak? Balasnya dia. Coba, Mia, kamu tahu nggak kantornya Iswara di mana? Studionya lah, bukan kantor ya. Kantor terlalu official banget. Tahu? Oh, tahu ya. Atau mak kesini atau dateng. Ya udah, makasih ya kamu. Selamat istirahat. Selamat rehat-rehat sorenya. Oke, ada siapa lagi nih? Karena kalau kesini hari biasa mah nggak akan ketemu aku. Nunggu aku siaran sebulan sekali aja. Kalau mau join, kalau mau dengerin siaran dan puterin lagunya mah, join TikTok bagus au. Oke. Ada siapa nih? Ada Aseplin. Obat apa itu? Kayak nama obat ya. Ada gak sih? Tahu gak sih di TikTok tuh ada petugas apotek yang suka plesetin nama-nama obat. Kayak mau beli protokol. Ah, protokol? Lu pikir mau pacara bendera? Katanya gitu, terus dibicarain. Prokoh gitu di sini mention. Bodor deh pokoknya itu. Itu lucu sekali. Selamat Rabu Barat. Oh ya, selamat Rabu Barat. Oh, Barat lagunya kan. Jadi dia bilangnya Rabu Barat. Emang Rabu Barat? Oh ya, ini kan Kang Urban ya. Kalau aku bukan Urban, tapi bawahnya ya. Selamat Rabu Barat Iswara katanya gitu. Tapi tetap ya, Baratnya ke bawah. Mau request lagunya My Heart Is Broken dari Evanescence. Ah, dia request lagu Evanescence lah. Ah, luar biasa. Bagus. Good. Aku tuh suka My Immortal. Oke. Kalau enggak ada boleh ganti jadi Unbended Knee dari Boys to Men ya. Boleh deh, Evanescence aja aku suka. Itu aja udah. Enggak boleh ganti, jangan. Lagu ini buat semua pendengar Iswara yang baru aja pulang kerja. Teh Yuni kemana? Teh Yuni lagi ada kerja ya, ada tugas. Jadi enggak tugas deh, liburan dia. Bohong. Salah. Ada Ucin nih. Ucin separuh aku dari Peter Pan ya. Separuh aku masih di Peter Pan atau udah Noah sih? Noah ya. Udah Noah. Oke. Kalau separuh aku ini. Hehehe. Ada siapa lagi? Ada Kang Hen. Kang Wahyu ya? Kang Wahyu. Oke. Sore Kang Hendra katanya. Wahyu Ciseeng Bogor kata request lagunya dari Boyzone. Lagu Boyzone Picture of You katanya ya. Original soundtracknya dari Mr. Bean katanya. Salamnya untuk semua sahabat Iswara saja. Thanks Kang Hendra, sukses selalu tundra disuksesin. Maaf Kang Bagus katanya. It's okay, santai. Kirain hanya Kang Hendra sendiri katanya. Sukses sehat selalu Kang Bagus dan Kang Hendra. Amin, sama-sama. Iya betul, karena kebetulan tadi opening Hendra ya. Dengan tadi tuh Kang gak dengerin Hendra nyanyi. Tadi nyanyi dia lagu dari, lagu barat malah, yang Josh Groban, You Raise Me Up. Jadi kan opening itu lagu itu, jadi orkestranya dapat banget. Ada Attack atau Attack ya, Kang Attack katanya.
karting lagu apa? Oh di Karang Tinggal, iya Karang Tinggal mah deket rumah, mama saya ya. Lagunya Afgan. Ku dengannya, kau dengan dia, hatur nuhun. Aduh sedih ya lagunya juga. Ku dengannya, kau dengan dia, jadi teh sewang-sewangan gitunya double date berarti kena. Damang Kang Bagus makin glowing aja. Haha, sehat selalu sama-sama. Terima kasih. Coba lihat dari mana. Kenapa bilang glowing? Berarti lihat lagi live TikTok ya. Iyalah, udah usia bertambah aku teh Kang ya, dan semua sahabat suara makin nambah umur, udah kepala 4. Tapi gimana caranya kalau ketemu orang masih dibilang Kang? Saya masih appreciate kalau ada anak muda. Kalau yang bilangnya seumuran saya mah wajar ya. Tapi kalau anak kecil ketemu saya bilangnya halo A, A, itu aku akan sangat baik sama dia. Tapi kalau ketika bilang bapak, itu langsung ada jutek. Udah on sih gitu. Gua orangnya gitu. Gitu ya gak Kang Banks? Andri halo bapak. Andri gak gitu Andri. Aku gak suka Andri, kamu gak suka. Oke, sabar, aku sabar. Halo bapak, gak bapak. Oke, okay. Andri nih, Andri nih. Gak cece juga, hey. Kayak Nin. Oh mungkin kena jambul aku kayak Cemiming ya. Kakak. Terima kasih. Halo Pak Au. Aduh berkah Medina. Kenapa bilangnya bapak juga? Ini Andre. Apa kabar Andre? Aduh aku seneng. Aduh, langsung seneng disebut kakak. Seneng banget. Ingin lagu For Revenge. Oke, okay. Jambu Katulistiwa. Iya bener. Gak juga sih, gak Katulistiwa. Syahrini udah gak di jambu sekarang. Mana yang atasnya Mbah? Oh yang mana aja. Oke, okay. Sahabat suara ya, studi nih, dengar suara ibu lewat telepon bisa meredakan stres karena setara dengan pelukan gitu katanya, itu dari fakta ya. Jadi kalau dengar suara ibu tuh kayak ngilangin stres. Coba aku nanya sama Berkah Medina katanya, saat dunia dan seisinya oke, okay, nanti tunggu puterin Pak Au. Enggak dibilang apa, enggak mau diputerin. Aa dulu baru. Udah ini bukan udah punya anak pastinya ya. Kalau belum mungkin ditelepon sama mamahnya. Kalau masih ada mamahnya, ditelepon sama mamahnya. Itu tuh bisa ngilangin stres ya. Ngilangin penat kita gitu. Karena suara ibu tuh, suara mamah tuh kayak pelukan katanya gitu ya. Alhamdulillah untuk kalian yang punya ibu yang sangat begitu sangat sayangnya, enggak pernah marah-marah, enggak pernah ngomel-ngomel. Tapi saya mengingatkan sama teman saya, tempat curhatnya ya. Teman saya punya mamahnya tuh memang begitu gitu, ngobrol sama mamahnya tuh udah kayak kepreman gitu ya. Pas telepon bunyi, mamahnya telepon, halo, namanya Septi. Ti, di mana? Nah, tuh bang, teleponnya gitu. Jadi tibatan ngilangin stres, nambah

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang nggak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tongga, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming ke
4: iswara.com.

0: tempat yang oke banget, yang bisa menikmati makan malam yang sempurna bersama orang terkasihnya atau gitu ya, ya sahabat Sarah ya. Dengan pemandangan kota Bandung pastinya, ini Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Persembahkan Damai Delight, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tidak bisa dilupakan ya, pokoknya tak akan terlupakan. Tetapi ini penting banget dicatat, harus banget, karena setiap hari Rabu mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam nikmati hidangan Land NC Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per pax ya. Ajak keluarga dan sahabat tercinta Anda untuk menikmati sajian seafood on ice. Kemudian juga lucu banget, peri-peri chicken with garlic, gemes. Udah gitu steam baramundi, kemudian slow roasted Australian Opie ribs, ada braised US basket, kemudian juga the barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Buat reservasi silahkan ya, hubungi juga sekarang langsung ya, nggak usah ditunggu-tunggu lagi, nggak usah dinanti-nanti lagi, di 0228780 6688. Sekali lagi, reservasinya sekarang juga di 0228780 6688 atau di 0811 214 2378, 0811 214 2378, atau visit Instagramnya di @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary ya. Yeah. Seru banget ya. Kebayang dong sama orang terkasih di sana. Orang terkasih ini bisa pasangan ya, istri, suami, atau misalnya pacar, atau misalnya baru PDKT-an, keluarga juga, ibu, bapak ya. Misalnya adik, kakak juga bisa di sana, atau mungkin ada tiba-tiba ketemu adik gede di sana, kita enggak tahu ya. Gitu ya. Oke, aku baca lagi di sini. Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa lagi? Ada Mas Dihi. Ini ya, benar ya? Di Mekar Bakti Residen Pamulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore bagus. Apa kabarnya sore hari ini? Kita baik dong. Request 25 menit dari Michael Learn to Rock. Ih, gemes, ini udah lama gak dengerin lagu ini. Selamat sorenya buat istriku di rumah, Abah Endang, Kang Johan Tasik, Kang Jasep Kopo, Kang Jasep kemana aja nih? Kang Tono Pasir Honje, Teh Nia, dan semua sahabat suara dimanapun. Buat Bagus dan Hendra, sehat, bahagia, dan penuh berkah selalu hidupnya ya. Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun Bagus. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Matur sembanun. Oke, Kanggo Mas. Ngomong gitu ya, Sunda Jawa, Jasin ya. Selanjutnya ada ibunya Zindi ya, di Mekar Bakti Pamulihan Sumedang. Iya, ini Sumedang semua ya, seneng deh. Terakhir ke Sumedang kabar saya, udah lama sekali. Dulu di alun-alun Sumedang, pas yang ada Tugu Mahkota Bino Kasih. Nah itu dia. Assalamualaikum, sorry Abagus, request lagunya Tetap Bukan Kamu dari Roni Parulian featuring Raisa. Ih, Roni Parulian kemana aja ya. Salamnya untuk suamiku di rumah, Abah Endang di Pajajaran, Kang Jasep di Kopo, dan semua yang lagi dengerin Iswara, sehat-sehat semuanya ya. Untuk Abagus dan Ahendra, semoga harinya menyenangkan dan dilancarkan semua urusannya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibunya Zidni. Zidni ya, bukan Sydney. Lahirnya di Sydney tadi ya. Assalamualaikum UB di mana teh? CKPR. CKPR ya. CKPR. Halo Kang UB di CKPR. Lagunya dari Halloween, Forever and One. Hatur nuhun. Udah langsung masuk playlist ya, Andre ya. Ada enggak? Oh, lagunya belum ada. Oh, udah GR aja aku langsung masukin. Belum lagunya enggak ada katanya, coba yang lain, Kang. Kang UB, lagunya kalau misalnya enggak Forever and One dari Halloween, mungkin dari Halo Dok. Halo Dok, serem banget ya. Itu mau ditanyain ya. Terus ada siapa? Kang Jasep Kopo, play Pamungkas Monolog katanya. Soalnya buat Bagus, Ahendra, Mas DC, DC di sisi aja. DC ya, Mas DC, Ibu Zidni, dan Mbah Endang, Teh Nia, Nuhun. Seneng deh, ini satu circle ya mereka ya. Sering dengerin Urban pasti pagi-pagi. Terbaik, tapi sore masih stay tune di Iswara. Terima kasih loh ya buat sahabat suara yang masih setia dengan brand kita yang sekarang, pastinya juga selalu setia dengan brand yang lalu gitu ya. Dan sekarang masih stay itu, aduh masya Allah keren banget. Ada Abai di Bekasi, requestnya Bekasi? Di Bekasi emang nyampe ke Bekasi ya? Streaming ya, wah keren banget. Request lagunya dari Sizzly bener ya? Yang Nona, spesial lagunya untuk Dewi atau Nohan, sorry. Sizzly ya, bener ya? Sizzly ya.
1: Mohon maaf kalau misalnya sebut nama, jangan siaran kayak gini.
0: Jadi gini ya, aku mau sedikit pembelaan sama sahabat suara. Jadi aku tuh udah lama gak siaran ya. Udah gitu tuh dengerinnya TikTok mulu. Dan aku tuh lagi concern buat membuat konten di Instagram. Jadi postingan-postingan. Walaupun otaknya udah gak nyampe kayak dulu gitu. Kayak waktu masih di bawah 40 tahun ya. Sekarang aku udah tundung gitu ya. Kayak tadi minta siaran tengah malam ya. Di talk gitu ya. Gitu tundung layang katanya. Karena pernah waktu siaran malam di Sulanjana tuh tundunya perang dengan ngantuknya itu luar biasa. Tapi zaman dulu tuh ada pendengar ya, zaman listener sebutannya ya, si Adun Obe, inget gak sih? Dia suka datang bawain sate, bawain rokok, saya merokok ya waktu itu. Terus kopi, wah itu cakep banget, itu saya ngalamin itu. Itu sebuah momen yang sangat memberikan kenangan baik sekali gitu kan. Jadi pada saat mereka datang malam-malam karena nemenin mereka yang lagi kerja tuh kayaknya aduh seneng banget. Jadi tunduhnya kadang terlupakan gitu. Itu ada yang siapa? Fuad katanya ya. Melewati berdua 22. Oh ini umurnya 32. Overnight yang kita lewati berdua. Salamnya untuk semua pendengar. Terima kasih Fuad. Ada lagunya enggak? Ada. Oke, ditunggu Fuad ya. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 6:30 lebih ya. Diputerin jam 7:30 lebih. Gue syar, nanti kita tungguin aja ya.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

Oh, ayo, udah salat lagi belum? Ayo salat. Yang lebih di jalan ya, hati-hati di jalan. Yang baru keluar kantor ya, selamat menikmati kota Bandungnya untuk yang di Bandung ataupun siapapun di luaran sana yang dengerin kita, baik itu secara radio ya dengerinnya atau streaming di gadget Anda. Bebaslah, yang penting mah dengerin kita ya di Iswara. Iswara ya, bukan di radio. Iswara. Au, kamu enggak move on. Ngomongin soal streaming, internetan dan lain-lain ya, pasti dong kita nih butuh banget yang namanya internet cepat ya, untuk memenuhi semua kebutuhan Anda pastinya ya, untuk sahabat suara. Nih, Melsa Internet Service Provider jawabannya. Ini menyediakan beragam layanan terbaiknya seperti Raya Basic, kemudian juga layanan akses internet andalan untuk memenuhi usaha Anda. Itu adalah namanya Raya Basic ya. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya ya. Mulai dari 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Wow ya. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Ramah untuk rumah. Rumahnya rumah siapa? Rumah mama. Enggak dong, rumah Anda ya. Menggunakan teknologi fiber to the home untuk penggunaan personal dengan harga terjangkau. Mulai dari 290.000 dengan kecepatan 100 Mbps ya. Udah gemes banget nih. Dari harganya juga worth it banget, terus juga kecepatannya oke banget. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik ya. Ada yang masuk ini ya? Coba kita intip-intip dulu sebelum aku mau maghriban ya. Ada Ivang, halo Ivang, assalamualaikum Kang. Katanya mau minta diputerin lagunya dari Stand By Me dari Oasis. Oke, kirim salam buat semua yang dengerin Iswara. Hatur nuhun Kang, spesial buat driver online. Gas terus, semangat katanya. Oke, semangat buat semua teman-teman driver online ya. Nyakumadi, live for cuan-cuan for life kan harus begitu ya. Pokoknya semangat, semoga berkah rezekinya, jaga kesehatan, jangan lupa sediakan air minum gitu kan. Buat minum mah jangan sampai dehidrasi gitu kan. Kalau cemilan dan lain-lain lah, itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Ada yang nggak suka nyemil sama, nanti aja makan di rumah. Ada juga yang kayak tadi tuh pagi, saya nggak biasa sarapan katanya. Oh gitu, ya udah, berarti buat makan siang dan lain-lain. Jadi mangga nyanggakin etama ya, ngiring rame nak. Gitu ya. Oke, ini informasi hari ini ada apa yang sedang ramai di sosial media ini ya. Jadi UNDP, sampah-sampah Indonesia terbawa arus bisa sampai Afrika dan Samudra Pasifik. Saya pikir cuma asap doang sampai Malaysia ya, ternyata sampah juga bisa sampai Afrika dan Samudra Pasifik. Ini dikutip dari sumbernya ya, Instagram dari Pandemic Talks ya. Sahabat suara, sampah plastik yang kita buang sembarangan di sini ternyata jalan-jalannya jauh banget ya. Masa kalau sama sampah udah jalan-jalannya jauh banget, kita masih di Bandung-Bandung aja. UNDP mengungkap kalau sampah plastik asal Indonesia bisa hanyut di bawah arus laut sampai ke pesisir Afrika, Samudra Pasifik, bahkan Antartika katanya begitu ya. Ini sempat disampaikan sama Ahmad Bahri Rambe di TKN PSL UNDP Indonesia waktu konferensi di Rwanda katanya ya. Gara-gara ada delegasi luar negeri yang mengeluh nemuin sampah kemasan dari Indonesia nyampe di pantai mereka katanya begitu ya. Gak main-main, riset LIPI di 18 lokasi memperkirakan Indonesia ngebuang sekitar 0,27 sampai 0,59 juta ton setiap berapa tahun ya ini? Kok yang jelas 0,27 oke. Jadi 0,27 sampai 0,59 juta ton sampah ke laut setiap tahunnya. Lo gak bisa ya, bikin kita jadi penyumbang polusi plastik laut terbesar kedua di dunia. Oke. Mau naik jadi nomor satu atau nomor terakhir ya. Ingat ya, sampah yang dibuang ke sungai atau laut itu bisa nempuh perjalanan ribuan kilometer. Untuk itu ya, bisa menyumbangkan
apa namanya, ya pengotoran lingkungan dan lain. Yang jelas si ribuan kilometer ini ikutan arus global, jadi kebawa sama dari negara-negara lain gitu ya. Jadi ngumpul, di mana iya, di Malaysia, Malaysia mau berarti ya, di mana iya, di India, pasti dekatnya di India ya man. Jadi ya dong, jadi ini bukan lagi cuma masalah lokal, tapi udah lintas benua ya. Ayo makin sadar sama sampah sendiri gitu ya. Susah sih di Indonesia mah kalau kata aku. Pertama ya, pertama banget adalah populasi penduduknya kan tidak diatur gitu ya. Tidak ada, dulu kan ada program 2 anak cukup gitu kan. Emang pemenangnya sini kan anak ke-21 dari sekian, ya udahlah ya, gimana lagi. Mungkin konsepnya itu rezeki ya, itu tidak takdir. Tapi ya itu satu deh. Itu saya gak mau komentar, tapi yang jelas jumlah populasi manusia di Indonesia banyak banget. Kedua, tidak ada aturan yang tegas yang bisa mengatur pengelolaan sampah. Kayak misalnya menggunakan produk dengan kemasan daur ulang, mudah terurai dan lain-lain, itu tidak sekeras peraturan-peraturan di luar mungkin ya begitu. Terus pengelolaan sampah, iyalah di komplek-komplek mungkin saya masih bisa nemuin ya, kayak penggunaan tempat sampah dengan beberapa kategori itu masih ada. Terus ada hari-hari di mana sampah organik diambil, sampah plastik sampah diambil. Tapi di perumahan, coba di pemukiman biasa mah yang gesih hijikin weh. Kayak misalnya tiap hari aja kawasan jalan-jalan raya di Sukajadi kan, misalnya arah PPJ, itu di depan jalan deket Sukagali itu udah numpuk banget sih sampah tiap hari tiap pagi sampai siang. Berarti kan itu sehari itu segitu, dan tiap hari di dibuang ke sana gitu dengan semua kategori dalam satu kemasan. Ya hese atuh rek di pilihan aja. Kan kalau misalnya mau plastik-plastik aja bisa didaur ulang ya. Besi-besi saja daur ulang, beling-beling daur ulang, organik-organik daur ulang gitu kan, bisa jadi makan maggot juga gitu kan. Terus beberapa daerah di Indonesia sedikit mungkin saya bilang karena belum semua itu bisa memanfaatkan sampah menjadi lebih berguna dan mendatangkan banyak manfaat. Ada di Jakarta apa di mana saya lupa, kemarin lihat itu Indra, si masyarakatnya itu makmur, jadi temayar listrik, temayar naon, dasarnya udah dari sini semua gitu. Kalau dikelola dengan baik oleh pengelolaan yang baik gitu kan. Kalau misalnya hijikin cara nu tukang sampah nanti nu sebulan sekali mau sampah, nah ya dua minggu sekali cuma mama. Terus dia datang teh lain minta iuran gak kah, bu bade kasbon gitu kumaha tuh. Jadi teh jadi ngobrol tuh tuh lagi kumaha ieu teh, bade diangkat balik kumahanya, bu diangkat tapi abis itu kena bayar cicilan itu ya. Kumaha tuh Indonesia ekonomi.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner. Special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

satu lagu dari Baby Romeo featuring Sandi Sandoro, dikasih dari Bidar Latif, ini MC juga Idol Cihanjuang asal nama. Aduh, ya aku tadi nanya. Sebentar, ini lagu kok Sandi Sandoronya nengkep gitu ya, tempel-tempel, enggak yang vokal utama gitu. Terus dia bilang, ini iya, kan ini lagu 2002, ma aku teh kelas 2 STM penerbangan, ya kan. Jadi zaman masih sekolah, gila, berarti udah lama banget. Tansan Sandi Sandoronya masih ngebackingin gitu ya, menengkep-nengkep di sini lagunya. Di suaranya tuh jadi kayak, kalau dibilang nebelin gak ada, soalnya si Kang Wawui si apa Baby Romeo-nya juga emang udah tebal suaranya, tapi nengkep jadi ngasih warna gitu, harmonisasi, ngasih harmonisasi ya. Terus aku bilang, iya sebelum apa sesudah ikut ajang pencarian bakat nih Sandi Sandoronya ikut ini katanya Idol Cianjuang. Sajurina Cianjuang. Coba cing mention siapa aja jurinya. Ya. Yeah. Oke, okay, sahabat suara. Kita baca fakta, tapi sebelum saya kasih fakta yang mencengangkan, karena saya yakin kalau saya baca fakta ini pasti akan mencengangkan. Sebentar, saya mau mention dulu, ini ada Mr. Hifni Ahmad. Halo Hifni, hai. Selamat sore. Ini aku mau baca lip dulu ya, bentar ya. Ini penting banget nih ya. Ini fakta banget. Nikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas kamu. Kamu punya komunitas? Punya keluarga dong. Kalau enggak, siapapun yang bisa diajak buat ya kumpul bareng ya di Pago Restoran, di Pemandayan Hotel, karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu, kini bakal hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch ya. Jadi ayo buruan ya, nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, Dimsum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, kemudian juga sate. Selain dari Indian Cuisine ada juga sate, hingga aneka dessert favorit. Itu lengkap banget di sana ya. Ih, pokoknya lengkap banget. Oke, okay, dan Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan Rp250.000 net per pax, dapatkan promo buy 4 get 5. Oke, okay, promonya tuh buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp dulu, silakan catat nomornya 0811-2232-392. Sekali lagi 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran dan @thepapandayan. Ya, Asian Food Market, coated Asian flavors and beyond. Okay. Udah kayak ini nggak penyiar New Zealand nggak gue. Coba aku baca dulu siapa nih ada cak. Ada ya apa nih? Ya gila ame nih TikTok aku. Terima kasih loh yang nonton TikTok. Nanti aku siaran TikTok jam. Kayaknya kalau TikTok biar ame yang nonton tuh di konsep pagi-pagi tuh harus muterin lagu yang semangat. Ya, kayak siaran pagi. Ayo mau lagu apa? Ayo, pagi-pagi semangat. Nanti ke jam 10 sampai jam 12 tips soal diet gitu kan. Olahraga, makanan bergizi ya, cara menghadapi pasangan yang toksik, teman yang toksik lah itu siang. Sore-sore tempat nongkrong yang enak di mana gitu kan ya, dari siang sampai sore tuh. Tempat ngopi di mana, tempat makan yang enak di mana. Nanti masuk ke malam jam 7 jam 8 musik lagi gitu kan, musik-musik yang mungkin yang middle slow lah ya. Terus tengah malam lagi lagu-lagu yang sedikit membawa kenangan ke era-era zaman sekolah gitu ya. Jam 12 ke sana, wah nges mulai maruka baju di para rugu ya tadi TikTok di sini anu karena itu unggul. Astagfirullahaladzim, enggak boleh ya. Jangan kan kalau misalnya bikin konten kayak gitu jangan. Oke. Okay? Tapi ini bikin astagfirullahaladzim sih saya baca berita ini. Dan ini lagi ramai di sosial media. Mungkin Anda juga mengiyahkan ya sahabat suara. Jadi katanya diajak temannya ke Kopdesh ya yang ada di tengah kuburan. Cowok ini shock katanya ya. Demi apa ini beneran Kopdes di tengah kuburan? Di luar Nurul ya, dan di luar Fikri juga ini ya. Jadi sahabat suara, kalau biasanya warkop atau Kopdes ini alias kopi desa ya, bukan koperasi desa kan ya. Kopi desa kalau yang ini. Adanya di pinggir jalan. Yang satu ini benar-benar di
luar prediksi lah pokoknya ya. Ada cowok yang shock berat pas diajak temennya nongkrong di kopdes. Oke, kopdesnya kopi desa ya. Harus di bold dong, bener gak sih? Coba dicek, kopdesnya operasi desa atau kopi desa? Kalau kopi desa, ya katanya di tengah-tengah kuburan. Bayangin aja, begitu nengok kiri kanan, bukannya nemu pemandangan kota, malah nemu nisan katanya. Ini konsepnya ngajak ke, oh koperasi, atau mau tes nyali. Nah, yang jelas kalau mau gibah di sini harus ekstra hati-hati, takutnya ada yang tetangga sebelahnya mendadak bangun terus ikut join katanya begitu. Oke, sebentar, aku mau urut dulu nih. Tadi dibilang kopdes, kopi desa. Kopi desa berarti ngopi desa, anak yang tempat ngopi gitu ya. Tempat ngopi gitu ya di pinggir kuburan. Ya udah aneh sih itu juga, pertanyaannya yang mau ngopi di situ siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya itu koperasi, oh koperasi. Kalau koperasi desa kanan kirinya kuburan mesti aku enggak aneh, karena kan ciri khasnya itu harus tempat yang aneh, ekstrim, unpredictable ya, enggak masuk akal. Yang belum tuh yang di tengah api sih, kalau saya di tengah Gunung Merapi tuh kalau misalnya itu belum tuh ya. Mungkin bisa jadi inspirasi atau enggak di tengah laut Samudra Hindia misalnya gitu ya. Apalagi ya yang belum apa juga. Pokoknya harus aneh, koperasi itu ciri khasnya harus aneh. Nggak nyari pelanggan, mereka tuh udah makmur banget. Jadi harus cari yang aneh gitu. Untuk orang di Bandungnya, suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dagopakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

hotelindigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah.

0: Sahabat Sarwa, Sarwa. Sahabat Suara, maksudnya begitu, gue bilang suara jadi Sarwa, Sarwana. Sahabat Suara, terima kasih sudah menemani saya dari jam 4 sore tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join tadi, Binar Latif, ada Jolly, ada Maica, ada Santi, teman aku siaran di Bandung TV. Saya harus pamit karena udah lelah juga ya seharian menemani Anda. Lebay. Berapa jam? 4, 5, 6, 7, 3 jam doang ya. Kita harus segera bergabung nih. Kita bergabung enggak sih sama Jakarta? Lebih dulu apa? Jadi kita sekarang di sini masih Bandung aja dulu ya. Dengerin lagu-lagu playlistnya Hendra on DJ. Itu kalau misalnya mau dengerin, dengerin aja. Saya akan pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tapi kayaknya coba kasih love deh di TikTok aku kalau aku harus siaran malam. Coba tok-tok-tok siaran malamnya TikTok maksudnya. Nggak di radio, tapi ini kalau setuju yang deep talk nanti boleh coba kasih love. Kalau setuju, kalau nggak ada yang love, gue nggak akan, gue tidur aja. Serius. Verde Fonch, ini siapa nih? Wow, nggak tahu ini siapa nih. Oh, oke, okay, baiklah. Baik, kalau begitu, saya harus juga pamit ya. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu ya buat Sahabat Suara. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tapi besok sama Manik Laluna ya. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagu Indo jadul, silahkan dengerin besok ya. Oke, kalau begitu saya Bagus Au dari Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. It's 8 PM. It's time for Nongkrong Bareng Bare. Oh, menemani kamu yang masih di jalan, hati-hati ya sahabat suara ya. Atau mungkin kamu masih di kantor. Mungkin ada gak sih perasaan-perasaan yang pengen lo sampein ke gue gitu, yang mungkin lo kalau kesal lo hari ini lah pokoknya. Mungkin beberapa dari lo ngalamin bad day or good day, boleh diceritain aja langsung lah. Titip salam boleh, traffic info boleh di jam awal-awal battle siaran ini. Kemana? 0816 114 1014. Yo, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik.